0: non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKD-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citlowati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat teknis selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vaksin Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilendeh, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 7:33 waktu Indonesia Barat. Kita kembali akan sajikan pendengar beberapa lagu pop Indonesia dan juga informasi menarik lainnya selepas tadi kita ikuti rangkaian acara bersama dengan program 1 RRI Bengkulu dan juga Warta Berita Sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Selamat pagi. Dari kawasan puncak Pondok Pusaka yang sedari pagi sudah sangat-sangat cerah mendengar menyambut semua aktivitas dan rutinitas Anda di hari ini. Menyambut suasana akhir pekan di awal bulan kemerdekaan Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Pukul 7.43 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari Rosa tadi teman-teman ya, dengan Takdir Cinta. Dan selanjutnya kami coba akan sajikan satu berita untuk Anda yang kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Pendengar, memasuki awal bulan Agustus, penjual pernak-pernik 17-an sudah berjajar di kawasan Lapangan Merdeka Bintuhan. Para pedagang ini rata-rata merupakan pendatang dari daerah seberang ataupun Pulau Jawa. Salah satunya adalah Cecep Sudrajat, penjual pernak-pernik asal Jawa Barat ini sudah beberapa hari berjualan di kawasan Lapangan Merdeka. Dipilihnya lokasi ini karena sudah beberapa tahun dirinya menjajakan jualan di seputaran Lapangan Merdeka Bintuhan. Lapak dagangan Cecep dan rekan-rekannya menyajikan pemandangan serba merah putih di sepanjang jalan, mulai dari bendera dengan berbagai ukuran, umbul-umbul, hingga hiasan dinding berbentuk ketupat tersusun rapi memikat mata setiap pengendara yang lewat. Kehadiran mereka seolah menjadi penanda resmi bahwa atmosfer perayaan hari kemerdekaan telah dimulai di Kabupaten Kaur. Bagi Cecep, merantau ke Bintuhan setiap menjelang Agustus sudah menjadi tradisi tahunan yang menguntungkan. Nah, pendengar, untuk informasi mengenai para pedagang bendera ya, sudah mulai menjajakan dagangannya di seputaran Lapangan Merdeka Bintuhan dapat Anda baca kembali melalui situs kami di RRI Bintuhan, dan siaran RRI Bintuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Anda masih mendengarkan

pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita update informasi kembali untuk Anda teman-teman, yang pastinya kami coba kutip dari situs kami di rri.co.id. Pendengar, megahnya gedung serbaguna atau GSG Sekolah Rakyat Kaur menjadi salah satu fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat. Dengan adanya fasilitas ini, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariati, saat memberikan sambutan pada pembukaan MPLS kemarin mengatakan, pihaknya tidak akan menutup diri apabila fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk umum, tentu saja dengan mengikuti regulasi yang ada. Gedung serbaguna atau GSG Sekolah Rakyat Kaur kini resmi menjadi fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Dikatakan Selvi Mariati, menyatakan keterbukaan pihak sekolah agar sarana tersebut dapat digunakan umum dengan memenuhi regulasi yang berlaku. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan fasilitas tersebut. Kedepan, gedung ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan positif yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kaur. Fasilitas yang megah ini harus dijaga bersama demi kemajuan daerah. Pemanfaatan gedung secara bijak akan membawa dampak panjang bagi generasi mendatang. Untuk itu, Selvi meminta dukungan dari seluruh masyarakat supaya bisa bersinergi demi kemajuan Sekolah Rakyat. Dengan telah ditempatinya gedung Sekolah Rakyat Kaur, para siswa akan langsung melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.

Masjid Agung Al-Kahfi Bintuhan merupakan pusat wisata religi dan ikon kebanggaan masyarakat Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Tempat ibadah yang megah ini menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan arsitektur sekaligus memperdalam nilai spiritual. Dari laman FKUB Kaur, secara geografis rumah ibadah ini terletak di lokasi yang sangat strategis di pusat kota Bintuhan yang berada di Kecamatan Kaur Selatan. Para pengunjung dapat dengan mudah mengakses lokasi masjid ini menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari berbagai arah. Arsitektur bangunan menyuguhkan perpaduan desain modern yang estetik dengan sentuhan ornamen bernuansa Islam yang kental. Struktur kubah yang megah dan menara yang menjulang tinggi menjadi daya tarik visual yang memikat mata setiap pelancong. Area halaman depan dilengkapi dengan fasilitas kolam ikan yang terawat dengan sangat baik. Fasilitas rekreasi ini mini ini menjadi tempat favorit bagi rombongan keluarga untuk bersantai sembari memberi makan ikan. Suasana di dalam ruang utama masjid terasa begitu sejuk, bersih dan sangat tenang. Kondisi lingkungan yang kondusif ini memberikan kekhusyukan maksimal bagi umat muslim yang singgah untuk menunaikan ibadah sholat di Masjid Agung Al-Kahfi.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
2: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
1: pilih
2: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Pagi edisi hari ini pastinya, teman-teman ya. Pendengar, siswa baru Sekolah Rakyat Kaur menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari pertama. Materi MPLS hari pertama ini berkenaan dengan budaya tinggal di asrama. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariati, mengatakan karena SR ini berbasis asrama, maka kehidupan di asrama harus dipahami oleh peserta didik. Untuk itu pada masa MPLS ini, materi tersebut juga disampaikan. Para guru memberikan bimbingan intensif mengenai jadwal kegiatan harian yang wajib dipatuhi bersama. Mulai dari waktu bangun pagi hingga jam belajar malam telah diatur secara ketat dan sistematis. Selain disiplin, nilai kebersamaan dan toleransi antar siswa juga menjadi fokus utama dalam penyampaian materi. Mereka diajarkan untuk saling menghormati perbedaan latar belakang demi menjaga kedamaian di lingkungan kamar. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Dan siaran RRI Bintuhan juga dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download ya pada App Store ataupun di App Store untuk bisa mengikuti seluruh siaran RRI Bintuhan.

0: Kisah Nabi Musa alaihissalam, manusia yang berbicara dengan Allah. Mesir merupakan negara yang besar dan kuat. Namun sayangnya, kekuatan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh raja dan para pengikutnya. Raja Mesir dikenal dengan sebutan Firaun. Dia adalah raja yang zalim dan suka bertindak semena-mena. Firaun menetapkan perbedaan kasta dan membagi masyarakat berdasarkan suku. Dia sangat kuat dan menyebut dirinya sendiri sebagai dewa. Pada suatu malam, Firaun bermimpi tentang bara api yang datang dari arah Baitul Maqdis. Api itu membakar seluruh Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Firaun bertanya kepada para penyihir istana tentang arti mimpinya.
1: Itu artinya akan lahir dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu.
0: Kaum Bani Israel adalah kaum dengan kasta paling rendah di Mesir. Firaun marah besar.
2: Bunuh semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Tidak boleh ada satupun yang selamat.
3: Siap, Baginda.
0: Sejak itu, para prajurit Firaun selalu berkeliling ke rumah-rumah kaum Bani Israel dan membunuh semua bayi laki-laki yang mereka temukan. Karena perintah tersebut, keadaan di Mesir berubah menjadi mengerikan. Kecemasan dan ketakutan menghantui keluarga Imron. Tiga bulan yang lalu, Yukabat istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ketika keduanya sedang kebingungan, datanglah petunjuk dari Allah.
4: Susuilah dia. Jika kamu khawatir, hanyutkan dia ke Sungai Nil. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari para rasul.
0: Yukabat lantas membalut putranya dengan pakaian hangat dan menempatkannya ke dalam peti kecil. Ketika tentara Firaun datang, dia menghanyutkan keranjang itu ke sungai.
5: Kamu ikuti keranjang adikmu, jangan sampai kehilangan.
0: Sang kakak mengangguk. Sepanjang malam, dia mengikuti keranjang adiknya itu di sepanjang Sungai Nil. Arus sungai membawa keranjang bayi itu ke istana Firaun dan akhirnya ditemukan oleh Asiyah, istri Firaun. Dia dan para dayang membawa bayi itu ke istana. Asiyah merupakan wanita yang soleh. Dia tidak tega jika harus membunuh bayi yang tidak berdosa. Akhirnya, dia mengangkat bayi itu menjadi anaknya dan memberinya nama Musa yang artinya diangkat dari air. Kelak, dia akan menjadi Nabi Allah. Asiyah menitipkan Nabi Musa kepada keluarga-keluarga yang sedang menyusui.
6: Jadilah ibu susu bagi anakku.
0: Namun sayangnya, Nabi Musa sama sekali tidak mau menyusu. Hal ini membuat Asiyah bingung dan khawatir. Kemudian, datanglah kakak Nabi Musa.
7: Hamba tahu seorang wanita yang mungkin saja bisa menyusuinya.
0: Asiyah pun meminta sang kakak untuk menjemput wanita itu. Wanita yang dimaksud adalah Yukabat, ibunda Nabi Musa sendiri. Ketika Yukabat sampai di istana, Nabi Musa sedang menangis karena lapar. Tapi tangisan itu langsung berhenti ketika Yukabat menggendongnya. Kemudian Nabi Musa menyusu hingga kenyang. Asiyah bahagia melihat anaknya tertidur pulas.
6: Jadilah ibu susu untuk anakku.
0: Sesuai dengan janji, Allah mengembalikan anak Yukabat. Nabi Musa tumbuh dengan baik. Dia mendapatkan kasih sayang dari dua orang ibu. Pada suatu hari, Nabi Musa duduk di pangkuan Firaun. Dan tanpa sengaja, Nabi Musa menarik jenggot Firaun.
2: Aduh! Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku.
6: Sabarlah, dia masih anak-anak.
0: Ketika dewasa, Nabi mulai sadar bahwa dirinya bukanlah anak kandung Firaun. Dia adalah anak angkat yang berasal dari kaum Bani Israel, kaum yang selama ini mendapatkan perlakuan buruk dari Firaun. Suatu hari, Nabi Musa berniat menolong seorang pemuda Bani Israel yang sedang disiksa oleh prajurit Firaun. Tanpa sengaja, Nabi Musa memukul prajurit itu dan membuatnya tewas. Kabar tentang pembunuhan itu sampai ke telinga Firaun. Dia marah karena prajuritnya tewas gara-gara kaum Bani Israel.
2: Tangkap Musa sekarang juga!
0: Nabi Musa terdesak. Jika dia tidak melarikan diri, nyawanya pasti akan terancam. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi dari kota Mesir. Dia terus-menerus berjalan hingga akhirnya tiba di kota Madian. Nabi Musa singgah di rumah Nabi Syuaib dan menceritakan semua yang dialaminya. Sejak saat itu, dia tinggal bersama Nabi Syuaib sambil membantu mengembalakan ternak. Tidak terasa, 10 tahun telah berlalu. Nabi Syuaib merasa bahwa Nabi Musa merupakan lelaki yang baik. Beliau kemudian menikahkan putrinya Syafura dengan Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa tiba-tiba rindu pada Mesir. Dia ingin sekali pulang ke kampung halamannya itu. Terlebih lagi, kabar tentang kekejaman Firaun dan bala tentaranya semakin meningkat setiap hari. Mereka terus-menerus menindas Bani Israel. Nabi Musa ingin menyelamatkan kaumnya. Dia pun memohon izin kepada Nabi Syuaib untuk pergi ke Mesir bersama istrinya. Perjalanan menuju ke Mesir sangat jauh dan berat. Hari sudah gelap ketika Nabi Musa tiba di Bukit Sinai. Malam itu begitu dingin. Nabi Musa melihat-lihat ke sekitar, mencari sesuatu yang bisa dijadikan penghangat. Dia kemudian melihat seberkas cahaya. Ah, ternyata itu adalah cahaya api. Nabi Musa pun meminta istrinya menunggu. Sementara dirinya akan pergi sebentar untuk mengambil api tersebut. Nabi Musa berjalan ke puncak bukit sendirian. Betapa terkejutnya dia ketika melihat api itu bukanlah api biasa. Api itu melayang-layang di udara. Dan sesaat kemudian terdengar sebuah suara.
2: Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam.
0: Allahu Akbar. Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi untuk menyadarkan Firaun dan mengajaknya beriman kepada Allah. Pada malam itu, Nabi Musa berbincang secara langsung dengan Allah. Dalam peristiwa itu, Allah memberikan 2 mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar. Setelah menerima wahyu, Nabi Musa kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke Mesir. Tempat yang pertama didatangi adalah rumah orang tua kandungnya. Nabi Musa memiliki seorang kakak laki-laki yang baik dan soleh. Dia adalah Harun. Kelak, Harun juga diangkat menjadi nabi utusan Allah. Nabi Musa memiliki kekurangan dalam berbicara. Lidahnya pernah terbakar ketika masih kecil dan membuat Nabi Musa menjadi cadel. Nabi Musa pun mengajak Nabi Harun untuk membantunya berdakwah. Mereka berdua pun berjuang bersama. Nabi Musa memulai dakwahnya di Mesir. Dalam sekejap saja, langsung tersebar kabar tentang Nabi Musa yang membawa ajaran agama baru. Nabi Musa mengajak penduduk Mesir untuk menyembah Allah semata. Tiada Tuhan selain Dia. Tentu saja, hal ini membuat Firaun marah. Dia memerintahkan agar Nabi Musa ditangkap dan dibawa ke istana.
2: Engkau mengaku sebagai rasul utusan Tuhan, padahal akulah Tuhan di negeri ini.
0: Pada kesempatan itu, Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk bertaubat dan beriman kepada Allah. Namun, ajakan itu ditolak.
2: Aku memiliki ahli sihir terhebat. Buktikan jika engkau memang utusan Tuhan. Kalahkan para penyihirku.
0: Para penyihir istana melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular kecil.
1: Kami bisa menciptakan ular. Bagaimana denganmu, Musa?
0: Allah berfirman, meminta Nabi Musa untuk melemparkan tongkat miliknya. Nabi Musa pun melemparkannya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular raksasa yang kemudian menelan ular kecil itu. Fir'aun sudah melihat sendiri mukjizat Nabi Musa, tapi dia tetap tidak mau mengakui.
2: Itu hanyalah sihir. Jika engkau benar-benar utusan Tuhan, berikan aku bukti lagi.
0: Nabi Musa kemudian mengeluarkan tangannya dari saku. Tangan itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata, membuat Fir'aun dan pasukannya tidak bisa membuka mata mereka. Setelah peristiwa itu, kaum Bani Israel di Mesir berbondong-bondong beriman kepada Nabi Musa. Hal ini membuat Fir'aun semakin membenci Nabi Musa. Fir'aun melakukan segala cara untuk mengganggu dakwah Nabi Musa. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menyiksa para pengikut Nabi Musa.
8: Cepat tinggalkan Musa, atau seluruh keluargamu akan dibunuh.
0: Perjuangan Nabi Musa mengajak Fir'aun beriman kepada Allah sungguh berat. Mereka selalu saja menantang Nabi Musa dan menindas siapa saja yang mengikutinya. Maka Allah pun menurunkan azab. Kemarau panjang melanda dan menyebabkan semua lahan mengering. Setelah kekeringan panjang, Allah menurunkan banjir untuk mereka. Seluruh harta benda mereka hanyut ditelan air. Mesir mengalami kekacauan besar. Namun, Fir'aun tetap belum sadar. Kemudian, Allah mengirim ribuan belalang ke ladang-ladang orang Mesir. Akibatnya, mereka pun gagal panen. Berbondong-bondong warga menemui Nabi Musa.
3: Hai Musa, jika kamu dapat menghilangkan azab ini, pastilah kami akan beriman kepadamu.
0: Namun, setelah Nabi Musa menghentikan azab itu, mereka mengingkari janji. Allah pun menurunkan azab-azab lainnya. Bukannya sadar, Fir'aun justru menuduh Nabi Musa lah sumber bencananya.
2: Segera tangkap Musa dan penjarakan dia. Tangkap juga semua pengikutnya, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan yang pantas disembah.
0: Pasukan Fir'aun memburu semua pengikut Nabi Musa. Dalam keadaan terdesak, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah untuk keluar dari Mesir dan pergi ke Baitul Maqdis. Namun, rombongan Nabi Musa terpaksa berhenti di tepi Laut Merah. Mereka tidak punya perahu ataupun kapal untuk menyeberang. Padahal, tentara Fir'aun terus mengejar mereka. Bagaimana caranya Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberang? Inilah salah satu mukjizat terbesar Nabi Musa. Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut. Dan seketika itu juga, air laut terbelah menjadi dua. Allahu Akbar. Nabi Musa dan kaumnya bergegas berlari. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun sudah terlihat. Mereka ikut menyeberangi laut yang terbelah itu. Setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di seberang Laut Merah, Allah mengembalikan air laut itu seperti sedia kala. Dan laut pun menelan Fir'aun dan semua pasukannya.
2: Tidak! Apa yang terjadi pada laut ini?
0: Teriak Fir'aun dan para pasukannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram dan dikenal dengan nama Hari Asyura. Kaum Bani Israel meneruskan perjalanan. Ketika mereka berhenti di Bukit Sinai, Allah menurunkan wahyu lagi. Allah meminta Nabi Musa untuk pergi ke puncak bukit dan berpuasa selama 40 hari. Nabi Musa berdoa,
2: "Ya Tuhanku, tampakkanlah zat-Mu kepadaku, supaya aku dapat melihat-Mu."
0: Namun, keinginan Nabi Musa itu tidak terkabul. Allah berfirman,
4: "Engkau tidak akan sanggup melihat-Ku."
0: Setelah 40 hari, Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Taurat, kitab yang berisi tuntunan hidup bagi kaum Bani Israel, agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Subhanallah, Allah meninggikan derajat Nabi Musa. Beliau adalah seorang nabi serta rasul utusan Allah yang berasal dari keturunan hebat, yaitu Nabi Yakub alaihissalam.
9: Anda masih mendengarkan RR.

Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda. Edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kembali jumpa bersama saya Desi Smayanti. Mendengar akan menemani Anda dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita berdoa bersama semuanya berjalan dengan lancar dan baik dalam keadaan sehat selalu ya. Di musim kemarau dengan cuaca yang cukup panas, perlu banget untuk dimulai dari pagi hari ini Anda harus melindungi diri Anda dengan baik ya, dengan menggunakan tabir surya agar tidak terpapar sinar matahari langsung ke tubuh Anda, yang itu bisa memberikan gangguan kesehatan ya. Selamat pagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada, dan kami akan temani Anda dengan sejumlah ragam informasi dan lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Baik, mendengar ada Alexa dengan Kau Ku Nanti. Nah, untuk lagu-lagu pop Indonesia bisa Anda nikmati selama 30 menit ke depan ya. Dan juga kami sudah siapkan beragam informasi menarik melalui rri.co.id dan juga sejumlah informasi lainnya. Namun sebelum kami hadirkan informasi menarik tersebut, mendengar jangan lewatkan ada lagu dari Intan Nuraini, Aku Tak Sempurna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Baik, benar ada Ica digusik dengan satu hal yang bodoh. Ya, itu dia. Satu hal yang bodoh lah ya. Kalau misalkan melakukan sesuatu tanpa perhitungan gitu ya. Nah, sebelum bertindak, segala sesuatu ya harus matang perhitungan ya gitu. Oke deh, tidak berkaitan dengan lagu ya, tapi cuma sekedar mengutip aja dari sesuatu hal yang bodoh ya. Pendengar, untuk informasinya di ruang dengar Anda kami hadirkan melalui rri.co.id. Ini buat Anda yang pengen mengetahui harga emas ya. Analisis pasar dan prediksi emas Agustus 2026. Perdagangan emas Indonesia pada Sabtu 1 Agustus 2026 itu dibuka dengan dinamika pasar yang cukup menarik. Harga jual emas batangan mencatat penurunan signifikan sebesar 20.000 hingga kini berada di level 2.603.000 per gram. Di sisi lain, harga pembelian kembali buyback oleh pihak pengelola justru mengalami lonjakan tajam sebesar 30.000 per gram. Kenaikan tersebut membawa harga buyback resmi menyentuh angka 2.368.000 per gram pada awal bulan. Nah, mendengar pergerakan di awal Agustus ini memperlihatkan kelanjutan dari volatilitas tinggi yang terjadi sepanjang bulan Juli 2026. Sepanjang bulan lalu, harga emas domestik sempat mengalami rally kenaikan akibat dorongan sentimen ketidakpastian ekonomi global. Nah, meski sempat menyentuh rekor tertinggi pada pertengahan Juli, tekanan aksi ambil untung atau profit taking mulai membayangi pada akhir bulan. Kombinasi stabilitas kur rupiah dan juga penyesuaian pasar internasional menjadi faktor utama penahan laju kenaikan harga emas tersebut. Memasuki bulan Agustus 2026, para analis memproyeksikan pergerakan harga emas masih akan berada pada fase konsolidasi yang dinamis. Kebijakan suku bunga bank sentral global serta data inflasi terbaru diprediksi menjadi katalis utama penentu arah pergerakan selanjutnya. Jika sentimen pemangkasan suku bunga berlanjut, emas berpotensi rebound dan juga menguji kembali level tertinggi barunya. Namun potensi koreksi jangka pendek tetap terbuka apabila indeks dolar Amerika Serikat mengalami penguatan kembali. Bagi para investor, kondisi menyempitnya selisih atau spread harga jual buyback saat ini memberikan momentum yang menguntungkan. Strategi dollar cost averaging atau pembelian secara berkala sangat disarankan untuk meminimalkan risiko fluktuasi harga. Investor juga diimbau untuk tetap berfokus pada portofolio jangka panjang daripada berspekulasi pada pergerakan harian, dan emas menjadi instrumen fase haven yang tangguh dalam menjaga nilai aset dari ancaman inflasi jangka panjang. Nah, mendengar itu dia untuk informasi analis pasar dan prediksi emas Agustus 2026. Untuk keberagam informasi lainnya pendengar, tetaplah bersama kami, dan untuk Anda di pagi hari ini tetap semangat menjalani hari-harinya, apalagi akhir pekan, awal bulan. Mudah-mudahan hari ini membawa keberuntungan untuk Anda. Davina dengan Logika.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.
6: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

0: Pemupukan sawi di musim kemarau perlu strategi tepat agar tetap efektif ya. Pemupukan kelapa sawit pada musim kemarau itu memerlukan strategi yang tepat agar unsur hara dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tanaman. Nah, mendengar kondisi tanah yang kering menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aplikasi pupuk. Asisten at Feeling PT Agro Mitra Khairun mengatakan petani sebaiknya tidak terburu-buru untuk menggunakan pupuk kimia ketika musim kemarau berlangsung. Menurutnya kondisi tanah yang minim kelembaban dapat mengurangi efektivitas pupuk dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Sebagai alternatif, Khairun menyarankan petani memanfaatkan pupuk organik selama musim kemarau. Pupuk organik seperti kohe ayam maupun solid sawit dinilai mampu membantu menjaga kesuburan tanah sekaligus meningkatkan kandungan bahan organik ya. Menurutnya, penggunaan pupuk organik juga dapat memperbaiki struktur tanah sehingga kemampuan tanah menyimpan air menjadi lebih baik. Kondisi tersebut akan membantu tanaman sawit tetap memperoleh lingkungan tumbuh yang lebih mendukung di tengah cuaca kering. Khairun juga menambahkan pupuk kimia sebaiknya diaplikasikan setelah turunnya hujan atau ketika kelembaban tanah mulai meningkat. Cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dan mengurangi potensi pemborosan pupuk. Nah, pendengar, selain memperhatikan jenis pupuk, petani juga dianjurkan menjaga kelembaban lahan dengan memanfaatkan pelepah sawit sebagai sumber mulsa atau mempertahankan penutup tanah, dan upaya tersebut dapat membantu mengurangi penguapan air dari permukaan tanah selama musim kemarau. Ia juga berharap petani dapat menyesuaikan teknik pemupukan dengan kondisi cuaca agar bisa produksi lebih efisien dan hasil panen tetap optimal. Strategi pemupukan yang tepat dinilai menjadi salah satu kunci dan menjaga produktivitas kebun kelapa sawit pada musim kemarau.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Mesin penggiling kopi masih terus menderu di industri rumah tangga para produsen kopi di Bengkulu. Ketika kita melewatinya, akan sangat tercium jelas menyeruak wangi khas dari kopi Bengkulu. Ya, Bengkulu dijuluki sebagai surga kopi. Apakah Anda tahu bahwa Provinsi Bengkulu memiliki pusat budidaya kopi yang sangat besar, seperti di daerah Bengkulu Utara, Kahur, Curup, Rejang Lebong, dan juga Kepahiang. Wilayah ini berdekatan dengan Gunung Kaba, yang kawasannya merupakan lahan yang sangat subur, juga memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi. Bengkulu merupakan 5 besar produsen kopi se-Nusantara, dan ini fakta yang menakjubkan.
1: Perkebunan kopi di Provinsi Bengkulu ini ada di daerah Curup, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, dan juga Kawur. Nah, kawasan sekitar gunung itu adalah lahan pertanian yang sangat baik untuk ditanami kopi, karena memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi.

0: Nusantara. Seharusnya banyak pihak yang bisa diuntungkan, termasuk kesejahteraan para petaninya. Namun kenyataan di lapangan, kopi Bengkulu belum diketahui atau bahkan dikenal dibandingkan kopi lain di Indonesia. Seperti kopi Gayo, Simalungun Utara, Java Priangan, Toraja, Kintamani, Flores Bajawa, atau kopi Indonesia lainnya. Kopi-kopi tersebut dikenal oleh penikmat kopi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu juga faktor belum meratanya pemahaman proses kopi yang baik dan benar untuk menghasilkan kualitas yang premium sangat berpengaruh pada hasil dan juga keuntungan. Disampaikan seorang praktisi dan penggiat kopi di Bengkulu, Bapak Rino Aprian Esos, berikut ini.
1: Bengkulu disebut, sering juga kita dengar tuh, disebut sebagai surganya kopi. Karena apa? Karena Bengkulu lebih kurang itu 95 ribu hektar tanah atau perkebunan yang menanam kopi di Bengkulu. Dan yang terbanyak itu di wilayah Kepahyang. Di wilayah Kepahyang itu bisa sampai 45 ribu hektar sampai 50 ribu hektar di Kepahyang.

0: berbicara tentang proses pengelolaan kopi akan sangat berpengaruh pada hasil dan kualitasnya, mulai dari hulu sampai ke hilir, atau dari para petani sampai ke produsen kopi itu sendiri, yang tentunya menggunakan teknik-teknik khusus, ada yang tradisional dan ada juga yang modern.
1: Permasalahan dari kopi ini sebenarnya bukan sekedar dari teknis penjualan kopi atau penyajian kopi, tapi lebih dari itu. Dari, kalau saya bilang sih, ini dari hulunya dulu, seperti itu. Dari hulu. Nah, kalau hulunya kopi, yaitu jelas petani, seperti itu. Nah, petani kopi di Bengkulu ini masih ada yang mereka teknik dari panen kopinya yang belum baik, seperti itu. Jadi mereka memanen kopi secara asal. Jadi mereka mengambil kopi itu, misalnya kopi yang masih hijau sudah itu, yang kuning, yang merah, itu mereka ambil rata, seperti itu.

0: para praktisi dan juga penggiat kopi sangat menguntungkan ketika mampu menjadi pelopor pengenalan kopi dan promosi kopi ke tingkat nasional, bahkan internasional. Sebagai fasilitator bagi para petani dan juga pemerintah, agar petani dapat memahami bagaimana menghasilkan proses yang lebih efisien dan juga berkualitas.
1: Saya terjun di dunia kopi ini, dunia perkopian, itu karena yang pertama intinya saya melihat peluang. Nah, di sini ada peluang-peluang baik untuk kita mempromosikan produk. Yang pertama sudah itu mengenalkan produk-produk kita ke luar seperti itu, karena kita memiliki kualitas kopi yang lumayan baik. Kita juga sebenarnya antara produsen kopi yang satu dengan yang lain itu mereka memiliki kopi-kopi yang berbeda-beda. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena saya punya teknik untuk proses kopi yang saya punya seperti itu. Yang lain juga mungkin seperti itu. Yang diproses, saya ada dua produk kopi. Jadi yang pertama kopi Robusta, yang kedua Arabica.

0: semua daerah menjadi pilihan dari penggiat kopi Bengkulu satu ini. Nama produknya dengan dialek daerah mampu mengingatkan bagi yang membaca dengan asal dari mana kopi itu. Menambahkan ikon Provinsi Bengkulu juga berupa bunga rafflesia menjadi ide kreatif untuk terus mempromosikan kopi dari Bengkulu.
1: Kita berupaya untuk mengenalkan kopi Bengkulu itu dengan cara kita menggunakan nama nama kopi. Kesannya di situ memang kita ada dua tuh kesannya, agak modern sama bahasa Bengkulu asli. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu kan melihat dari sisi yang berbeda. Di kemasan juga kita ada menonjolkan bunga rafflesia yang menciri khaskan Bengkulu. Sudah kalau dari packaging kita seperti itu sih.

Provinsi Bengkulu diharapkan bukan hanya sekedar nama. Kopi seharusnya menjadi salah satu produk unggulan dengan hasil maksimal dan juga kualitas premium dari perkebunan Provinsi Bengkulu. Semoga Kopi Bengkulu mampu dikenal di tingkat nasional dan juga internasional. Saya, Feby Pravitasari, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Yeah. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, Barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan Landong itu atau Landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel saya nggak tahu persis, bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2,5 meter. Dan bisa beratnya itu sampai 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung. Badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya, bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu, dengan kearifan lokalnya. Pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya, orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir, ya, untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh Pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap, ada singal, ada kepala, tutup ya? Kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya. Iya. Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli. Atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan, dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lantik itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lantik. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lain ya, sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Sampai dengan 10 Muharram, selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini, dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi, ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta, atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Perempat RRI.

atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.

0: Dinamika Olahraga.
1: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus.
2: Real talents, but,
1: Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Ya, peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifang Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Liti Loli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michelle Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak

0: bersama dengan tim sejak awal.
1: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
0: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Basa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, di PMM FC dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Ini senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Ya senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: jelang Asian Games. Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Chef de Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau komen tingkatan Asia Tenggara memang kita punya level kompetisinya lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berdepan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya terbaik dan terbaik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Siang Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 masih di Bengkulu. Siang ini menemani ruang dengar Anda, pendengar, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamatnya untuk
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mendingan Anda sudah menikmati Ebit Gadi di siang hari ini ya dengan teman-teman oldies. Ya, kami juga sudah persiapkan informasi melalui rri.co.id. Informasi kali ini mendingan kami hadirkan wakili Kaur. Perpudes Mekarsari jalani penilaian juri tingkat provinsi. Untuk informasi selengkapnya mendengar perpustakaan desa atau Perpusdes Mekarsari di Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning resmi mewakili Kabupaten Kaur dalam lomba perpustakaan tingkat Provinsi Bengkulu. Tim penilai melakukan visitasi langsung ke lokasi pada Kamis kemarin. Dan tim juri dipimpin oleh Syahril bersama anggota tim penilaian lainnya. Mereka melakukan pemeriksaan penyeluruhan terhadap kondisi perpustakaan mulai dari tata kelola, koleksi, hingga pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Nah, mendengar sebelumnya Perpusdes Mekarsari berhasil meraih juara pertama pada Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Kaur yang digelar sejak 2 Juli 2026. Prestasi tersebut mengantarkan perpustakaan ini menjadi wakil Kabupaten Kaur di wilayah tingkat provinsi. Dan pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Disperpusda Kabupaten Kaur, Saleh John, menyampaikan optimisme terhadap hasil penilaian yang sedang berlangsung. Pengumuman pemenang tingkat Provinsi Bengkulu dijadwalkan paling lambat pada Desember 2026. Ya, penilaian lomba meliputi berbagai aspek, diantaranya kerapian administrasi, kelengkapan sarana dan prasarana, inovasi layanan, koleksi perpustakaan, serta berbagai unsur pendukung lainnya sebagai indikator pengelolaan perpustakaan desa yang berkualitas. Saleh John juga berharap keikutsertaan Perpusdes Mekarsari tidak hanya mampu mengharumkan nama Kabupaten Kaur di tingkat Provinsi Bengkulu, tetapi juga menjadi pemicu semangat bagi seluruh pemerintah desa untuk terus mengembangkan perpustakaan sebagai pusat literasi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan menurutnya perpustakaan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca serta kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Nah, tanpa terasa mendengar untuk informasi tersebut, sudah menghantarkan kita pada menit 43 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat lagi kita akan menjelang waktunya zuhur dan bisa kita nikmati teman-teman oldies hingga nanti pukul 12 lewat 10 menit. Kita bakal dengarkan Meriam Belina dengan Bukan Kau Yang Pertama.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, pria 98,8 MHz RRI Bintuhan Cintaku Sedalam Lautan Atlantik. Percaya gak sih kalau perasaannya sedalam lautan Atlantik ya, ataukah sedalam lautan Kabupaten Kaur? Oke deh, kita tinggalin untuk lagunya ya, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik, untuk teman-teman oldies Ria Resti Pausi. Dan kami juga masih menghadirkan beberapa lagu lagi menjelang nanti azan zuhur pada pukul 12:16 akan berkumandang. Dua lagu pamungkas kami hadirkan mendengar, lepas itu kita bakal hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kita nikmati lagu dari Yuni Sara dengan Cinta Yang Kumau.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kan mama kan udah pulang. Terusnya mama kan tidur. Itu tidur sore-sore ya sama aku. Awan tadinya aku kan di rumah sendirian. Terusnya abis itu abis itu aku makan tuh malam-malam. Abis itu mama itu nih ini lagi tidur nih mama. Terusnya aku ke kamar mama. Dikiranya aku dengar suara hantu padahal aku. Terusnya dikiranya buka sendiri padahal aku

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami pukul 12 lewat 16 menit. Kami akan hadirkan azan suhur berkumandang.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

cerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

pencerah jiwa. Bangkitlah. Air mata mengalir dari jiwa yang merintih. Nurani tercabik, terkoyak, tersayat pedih menyaksikan keadaan umat yang seakan kehilangan kesadaran perjuangan. Untuk meneruskan warisan suci ini, Risalatul Nabawiyah yang mengibarkan panji-panji cinta rahmatan lil alamin, umat bagaikan berada di negeri yang asing. Semangat berjamaah dimaksudkan untuk mengutamakan cinta kasih penuh persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Tanpa semangat itu, demokrasi akan menjadi anarki dan mazhab menjadi tuhan. Orang-orang kuat akan menjadi serigala yang siap memangsa orang-orang lemah dan dilemahkan. Naiklah ke puncak-puncak peradaban masa lalu. Ambil dan reguklah hikmahnya. Niscaya akan kita dapati betapa jauhnya kita dari jalan nubuwah atau kenabian. Kita adalah umat raksasa yang berjalan dalam kegelapan dan kehilangan pemandunya. Umat kehilangan tangan dan tidak mampu lagi mengubah peradaban manusia. Bahkan kehilangan keberanian untuk menampakkan kemuliaan akhlak. Karena masing-masing di antara kita telah memadamkan pelita jiwa persaudaraan, membuang semen perkat yang akan merakit bangunan kemuliaan akhlak. Perutmu kenyang, sedangkan di sekitar rumahmu ada sepenggal hati yang merintih kelaparan. Bibirmu bergetar menghafalkan ayat dan nilai persaudaraan, padahal jiwamu penuh dengan egoisme dan permusuhan. Kalau saja umat Islam terjaga dari tidurnya, niscaya mereka memahami makna akidah sebagai keberpihakan penuh atau kafah. Mulai dari niat, bersikap dan juga bersiasat, haruslah berpihak pada Allah dan juga Rasulullah. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Kum fa'anzir, bangunlah dari mimpimu. Berhentilah berkeluh kesah mencaci maki kegelapan. Lebih baik engkau menyalakan pelita yang mungkin berguna bagi mereka yang mencari pengharapan. Tebarkan iman dan cinta. Ubahlah dunia dengan prestasi. Jadikan hidupmu penuh arti. Bila sudah punya arti, bolehlah bersiap untuk mati. Dan bila datang dari perjumpaan, basahkan bibirmu mengucapkan puji ilahi rabbi la ilahi.

penyerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PT Bukit Asam, PTBA, menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa pembangunan jalur kereta api menuju Pelabuhan Pulau Bai merupakan kebutuhan yang mendesak guna mendukung distribusi batubara dari kawasan tambang di Sumatera Selatan. Bengkulu dinilai memiliki potensi besar sebagai jalur logistik dan ekspor yang lebih efisien karena jarak distribusi menuju Pelabuhan Pulau Bai hanya sekitar 200 km, jauh lebih dekat dibandingkan rute ke Lampung yang mencapai sekitar 460 km. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengusulkan pembangunan jalur kereta api kepada Kementerian Perhubungan serta meminta dukungan Kementerian Sekretariat Negara agar diterbitkan arahan Presiden atau instruksi Presiden guna mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Pelabuhan Pulau Bai. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu R.A. Deni mengatakan, jalur rel yang perlu dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan Kota Bengkulu diperkirakan hanya sepanjang 98 km sehingga dinilai tidak realistis untuk direalisasikan. Tidak adanya hujan membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga sangat mudah terbakar. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, berperan aktif dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kabid Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan Yopi Apriani mengatakan, dampak dari kebakaran ini nyatanya bukan hanya merusak vegetasi dan habitat saja, tapi juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Kapolres Kaur kembali ingatkan warga tidak bakar lahan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
1: Kepala Kepolisian Resort Kaur memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kaur untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan dini ini digencarkan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman bahaya kekeringan sepanjang musim kemarau. Seluruh warga dan petani diimbau secara tegas untuk tidak membuka area pertanian maupun perkebunan dengan cara dibakar dengan alasan apapun. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif dibandingkan dengan upaya pemadaman di area rimba yang sulit dijangkau. Pihaknya mengingatkan bahwa pembakaran lahan secara sembarangan dapat merusak ekosistem, memicu gangguan kesehatan pernapasan hingga merugikan ekonomi daerah. Selain pembakaran lahan, hal-hal sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan di area semak sering juga diingatkan akan menjadi pemicu utama munculnya titik api.
2: Sudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Teropsla menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apapun. Kapolres Kaur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
1: Guna mempercepat penanganan di lapangan, warga juga diminta segera melapor ke polsek terdekat atau menghubungi layanan hotline 110 jika menemukan kobaran api. Terlibatan aktif dari jajaran masyarakat desa dinilai sangat krusial dalam memotong potensi meluasnya kebakaran di kawasan pedalaman. Melalui sinergi yang kuat antara masyarakat, TNI Polri, dan pemerintah daerah, Kabupaten Kaur diharapkan tetap aman, sehat, serta bebas dari bencana asap. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu mengusulkan penambahan kuota LPG bersubsidi ukuran 3 kg untuk mengantisipasi kelangkaan serta memenuhi kebutuhan masyarakat di 15 kecamatan. PLT Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menilai kuota yang tersedia saat ini masih belum mencukupi tingginya tingkat konsumsi masyarakat sehingga perlu dilakukan penambahan pasokan. Meskipun pasokan harian dinilai stabil, pemerintah daerah memandang jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, HBKN, dan situasi tertentu. Masa remaja merupakan fase penting yang membutuhkan pendampingan dan komunikasi yang baik dari orang tua. Pada masa ini, orang tua diharapkan mampu menjadi tempat yang nyaman bagi remaja untuk bertanya dan berdiskusi mengenai berbagai perubahan yang mereka alami. Ketua Yayasan Pupa Bengkulu Susi Handayani menjelaskan bahwa

0: remaja sering mengalami kebingungan karena pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Menurutnya, kondisi tersebut membuat orang tua perlu memahami karakteristik perkembangan remaja agar dapat memberikan pendampingan yang tepat.
1: Nah, kalau untuk anak remaja ini kan orang tua memang harus belajar juga gitu loh. Dan bisa menjadi tempat untuk anak itu bertanya. Karena pada masa remaja itu kan kadang anak pun bingung dengan kondisi dirinya gitu. Karena anak-anak bukan, orang dewasa bukan gitu kan. Pertumbuhan, perkembangan secara biologi, secara emosional dan lain-lain itu kan berubah drastis kan. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya waktu yang sangat tepat untuk orang tua bangun kedekatan gitu. Pada saat itu kan udah bisa diskusi soal fase tumbuh kembang, kemudian bisa terkait dengan kesehatan reproduksi gitu kan.
0: Susi Handayani menambahkan bahwa masa remaja merupakan waktu yang paling tepat untuk membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Dengan hubungan dan komunikasi yang terbuka, orang tua dapat mengajak remaja untuk berdiskusi mengenai fase tumbuh kembang, termasuk memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi secara benar dan bertanggung jawab. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kehadiran 847 mahasiswa KKN di Kabupaten Kaur picu perputaran ekonomi hingga ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
2: Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Bengkulu, Charles Bannon, mengungkapkan berdasarkan hasil analisis kehadiran 847 mahasiswa KKN selama 40 hari mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga sekitar 1,25 miliar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa harapan dari pelaksanaan KKN tidak hanya berhenti pada perputaran ekonomi semata. Pihaknya berharap setelah KKN berakhir akan ada dampak berkelanjutan yang dirasakan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan yang ditinggalkan oleh para mahasiswa. Kedepan, LPPM Universitas Bengkulu juga akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN. Hal ini bertujuan agar program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Meskipun saat ini kontribusi mahasiswa masih didominasi oleh belanja kebutuhan harian yang tetap mampu menggerakkan perekonomian lokal.
3: Sebagai hasil survei kami, ya, hasil dari analisis kami, kita telah mengirimkan mahasiswa sebanyak 847 mahasiswa di 11 kecamatan, 93 desa. Ini selama 40 hari ekonomi yang sirkular, ya, yang beredar di Kabupaten Kaur itu hitungan kami 1,25 M selama 10 hari ini. Ya, tapi harapannya sudah sampai di sini. Harapan kita adalah setelah KKN ini berjalan adalah sedikit dampak ekonomi, dampak sosial dan lingkungan yang ditinggalkan oleh adik-adik KKN ini.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan perputaran ekonomi tersebut berasal dari berbagai aktivitas mahasiswa selama KKN, mulai dari konsumsi harian hingga program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga kontribusi ekonomi yang cukup signifikan. Charles menegaskan bahwa KKN tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor, termasuk ekonomi sosial dan lingkungan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Siswa baru Sekolah Rakyat Kaur menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari pertama pada Jumat kemarin. Materi MPLS hari pertama ini berkenaan dengan budaya tinggal di asrama. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariati, mengatakan, karena SR ini berbasis asrama, maka kehidupan di asrama harus dipahami oleh peserta didik. Untuk itu, pada masa MPLS ini, materi tersebut disampaikan. Materi pengenalan ini bertujuan agar siswa baru dapat segera beradaptasi dengan ritme kehidupan mandiri. Kedisiplinan menjadi kunci utama yang ditekankan sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di asrama. Leo Fadli Bakti, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, menyoroti masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung kawasan pantai dan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, sampah seperti bungkus makanan dan minuman siap saji masih kerap dibuang sembarangan, sehingga mengurangi keindahan kawasan wisata. Leo juga mengungkapkan bahwa persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tapi juga sebagai bagian oknum pedagang yang belum peduli terhadap lingkungan sekitar tempat berjualan. Ia menyebutkan masih ditemukan tumpukan sampah termasuk batok kelapa yang tidak segera dibersihkan sehingga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan pantai. Beralih ke berita selanjutnya, KPU Kabupaten Kaur siapkan Lomba Cerdas Cermat Agustus 2026 sekaligus diproyeksikan jadi agenda tahunan. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur tengah bersiap menggelar ajang Lomba Cerdas Cermat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai ajang kompetisi biasa, melainkan sebagai sarana edukasi politik dan peningkatan literasi kepemiluan yang masif bagi masyarakat di Kabupaten Kaur. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo menyampaikan bahwa agenda Lomba Cerdas Cermat ini memiliki nilai strategis sehingga berpotensi besar untuk dijadikan sebagai agenda tahunan. Menurutnya, keberlanjutan program edukasi semacam ini sangat krusial untuk menjaga pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemilu, hak-hak politik, serta pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi secara konsisten. Mengingat pelaksanaan kegiatan yang sudah semakin dekat, Tony juga secara khusus meminta seluruh stakeholder terkait untuk ikut berperan aktif. Dukungan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, unsur jajaran Forkopimda, hingga elemen masyarakat dan media massa dinilai sangat menentukan kelancaran serta kesuksesan acara tersebut.
5: Kami berharap ada partisipasi yang baik dari sekolah-sekolah, ya, kemudian dari stakeholder yang ada untuk bisa ikut berperan aktif menyukseskan kegiatan ini sehingga nanti kami berharap ini bisa dilakukan agenda tahunan begitu, tidak hanya selesai di tahun ini.
4: Tony menambahkan, melalui sinergi lintas sektor ini, KPU Kabupaten Kaur berharap Lomba Cerdas Cermat tidak hanya berjalan meriah dan sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan pemilih yang makin cerdas, kritis, dan bertanggung jawab demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk bersikap proaktif dan mengecek keanggotaan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kuswoyo menegaskan bahwa warga yang merasa namanya dicatut atau terdaftar secara tidak sengaja oleh parpol tanpa izin resmi memiliki hak penuh untuk mengajukan keberatan. Selain itu, warga juga diberikan kemudahan untuk mengecek status NIK secara mandiri melalui portal resmi KPU di laman infopemilu.kpu.go.id. Dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Kaur Gusril Pausi mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai elemen masyarakat agar memasang bendera merah putih di lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan bentuk cinta kepada tanah air. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-73-07079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria. Selamat siang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di laut

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 MHz RRI Bintu Hana Dedewi Dewi dengan Sakit Minta Ampun ya, untuk lagu-lagu pop Indonesia. Tinggal beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita mendengar dan nanti tuntas hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan

Baik, mendingan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Dan untuk kebersamaan kita sepertinya kita tuntaskan untuk di siang hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama saya temani ruang dengar Anda, pendengar. Kita akan jumpa di lain waktu, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa lagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, untuk cek fakta siang hari ini beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan bendera merah putih dikibarkan setengah tiang di sepanjang jalan di rumah warga menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, hasilnya ditemukan bahwa deretan bendera merah putih yang dikibarkan setengah tiang itu terjadi di Jalan Sukarame Sikaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Sukamena. Mengutip dari bandungkompas.com, Ketua Panitia HUT RI setempat Tajid Mutakin meluruskan narasi yang beredar di media sosial. Dia mengatakan video itu direkam ketika pemasangan bendera dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI belum selesai. Warga masih menunggu lampu penerangan jalan yang hiasannya akan dipasang di tiang bambu. Sementara itu, Kepala Polsek Sukarame, Polres Tasikmalaya, Ibtu Indra Firmansah, yang telah mengecek langsung ke lokasi di video menyebut bahwa pengibaran bendera setengah tiang itu tidak dilakukan secara sengaja. Bendera itu masih dalam proses pengerjaan pada saat direkam lalu diviralkan, pendengar. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasap, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya warnai rambut jadi bagian ya dari perawatan diri yang masih ingin dilakukan banyak perempuan termasuk saat sedang hamil. Jadi tidak sedikit calon ibu yang khawatir apakah bahan kimia pada pewarna rambut ini dapat membahayakan janin yang sedang berkembang. Secara umum, para ahli menyatakan mewarnai rambut saat hamil diperbolehkan dengan beberapa catatan. American College of Obstetrician and Gynecologists menjelaskan bahwa hanya sedikit bahan kimia dari pewarna rambut yang terserap melalui kulit kepala sehingga risiko janin terhadap janin gitu ya sangat rendah apabila produk digunakan sesuai petunjuk. Meski demikian, banyak dokter kandungan menyarankan ibu hamil menunda pewarnaan rambut hingga memasuki trimester kedua. Pada trimester pertama, organ-organ penting janin ini sedang dalam tahap pembentukan sehingga sebagian tenaga medis memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Meskipun hingga kini belum ada bukti kuat yang menunjukkan pewarna rambut menyebabkan cacat lahir. Temuan tersebut diperkuat oleh tinjauan ilmiah yang diterbitkan dalam Canadian Family Physician dan diperbarui melalui berbagai kajian hingga 2024. Penelitian tersebut menyimpulkan penggunaan warna rambut secara pribadi selama kehamilan tidak menunjukkan peningkatan risiko kelainan bawaan, keguguran, maupun gangguan pertumbuhan janin apabila digunakan secara normal dan juga tidak berlebihan. Selain waktu penggunaannya, cara mengaplikasikan pewarna rambut juga perlu diperhatikan. Pengen ibu hamil disarankan menggunakan produk di ruangan dengan ventilasi yang baik, menggunakan sarung tangan, tidak membiarkan pewarna menempel lebih lama dari waktu yang dianjurkan, serta bilas rambut hingga benar-benar bersih setelah proses pewarnaan selesai. Bagi ibu hamil yang masih merasa khawatir, teknik pewarnaan seperti highlight atau balayage gitu ya bisa jadi pilihan karena pewarna tidak langsung mengenai kulit kepala. Alternatif lainnya adalah penggunaan pewarna rambut dengan berbahan nabati seperti henna alami murni. Meskipun tetap perlu memastikan produknya tidak mengandung tambahan bahan kimia yang berpotensi mengiritasi kulit ya pendengar. Itu tadi informasinya, bisa Anda baca kembali ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

Ya, baik, berikan masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz di kesempatan lintas sore ya untuk hari ini. Dan waktu kita baru menunjukkan pukul 14.38 sama siang berdengar ya. Di suasana hari yang cerah hari ini berdengar di lagu dangdut masih kami temani setengah jam lagi ya. Hingga nanti menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang beraktivitas ataupun juga saat ini mungkin sedang menikmati suasana libur pekan ya. Bagi yang bekerja di sektor perkantoran, yang saat ini sedang berlibur ke pantai, tentunya kalau di kawasan Kabupaten Kaur ya, untuk saat ini menurut hasil dari BMKG untuk kondisi keadaan lautnya lagi kurang bagus ya, karena gelombang tinggi dan juga angin kencang. Jadi tetap hati-hati, utamakan keselamatan yang mungkin saat ini sedang berlibur ke pantai. Untuk anak-anaknya tolong mohon dijaga ya. Nah, baik, berdengar di sementara lintas sore hari ini, kami akan hadirkan lagu kurang dengar Anda, dan saat lagi kami juga akan hadirkan untuk informasi yang kami kutip dari laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Tumben
4: kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
5: Kencan opo?
4: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
5: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, Bapak Ibu Dikari masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz di kesempatan sudah menjelang sore ya untuk hari ini, karena waktu kita sudah mengantarkan pukul 15.09 menit pendengar. Dan kami informasikan untuk azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya itu nanti berkumandang pukul 15.38 menit. Jadi saat ini mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami hadirkan lagu pop Indonesia hingga nanti berkumandangnya azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI.

0: Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus
1: RRI, yang Radio Tanggap Bencana.
0: Untuk menangani pasien COVID-19 di Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu membagi 3 kategori pasien COVID-19. Kategori pertama, pasien tingkat ringan sampai dengan sedang. Penanganan pasien dapat dilakukan dengan tindakan isolasi mandiri yang diawasi oleh petugas dari puskesmas setempat. Kategori kedua, untuk pasien dalam pengawasan atau PDP dengan kondisi ringan sampai dengan sedang, akan diberlakukan isolasi di rumah sakit rujukan daerah. Kategori ketiga, untuk pasien dalam pengawasan dengan kondisi sedang sampai dengan berat, akan diberlakukan tindakan isolasi ke rumah sakit rujukan nasional. Berikut kami sampaikan daftar rumah sakit rujukan daerah pasien dalam pengawasan atau PDP kategori ringan sampai dengan sedang. Rumah Sakit Umum Daerah Muko-Muko, Rumah Sakit Umum Daerah Curup Dirjang Lebong, Rumah Sakit DKT, Rumah Sakit Harapan dan Doa, dan Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya, daftar rumah sakit rujukan nasional untuk kategori pasien dalam pengawasan atau PDP kategori sedang sampai dengan berat. Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu, Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara, dan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrahmana di Kabupaten Bengkulu Selatan.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya, nak?
1: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
0: Justru itu, nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
1: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kaila sekarang aja, Ibu sudah repot.

0: Tapi Kayla juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya Bu, sebentar.
2: Kenapa Bu?
0: Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi Bu, ini panas sekali. Ayo Bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi Bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi gak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
5: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu nak?
0: Iya bu.
1: Tumben kamu pulang cepat nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak bu, Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah, terus dihukum lagi.
0: Iya bu, besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puaskan kalian semua. Puas kalian, puas. Bu, hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang, hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
4: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, Nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Penumpang tidak bisa menggabungkan total berat ke dalam satu koper meskipun masih dalam batas total yang sama. Nah, untuk kelas ekonomi rute domestik, penumpang mendapatkan jatah satu koper dengan berat maksimal 23 kg, naik dari sebelumnya 20 kg. Sementara untuk rute internasional, penumpang memperoleh dua koper masing-masing dengan berat maksimal 23 kg. Dan sebagai contoh nih pendengar, jika tiket mencantumkan 2 x 23 kg, maka yang dimaksud adalah dua koper terpisah. Nah, penumpang tidak diperbolehkan membawa satu koper dengan berat 46 kg dalam satu kemasan. Lalu bagaimana jika ingin membawa lebih dari jumlah koper yang ditentukan? Nah, penumpang ini bisa membeli tambahan bagasi berbayar sesuai kebutuhan sebelum atau saat check-in. Selain itu, anggota program loyalitas Garuda Miles juga berkesempatan mendapatkan tambahan jatah bagasi. Dan fasilitas ini tergantung pada tingkat keanggotaan yang dimiliki oleh penumpang. Nah, tentunya pendengar, bagi Anda yang mungkin nanti akan menggunakan Lens Garuda, ini merupakan hal penting yang harus Anda perhatikan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini di

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah melihat daging ayam yang sudah dimasak tapi bagian dekat tulangnya masih tampak merah atau gelap? Nah, banyak yang langsung mengira ayam tersebut belum matang dan berbahaya untuk dikonsumsi. Padahal kondisi ini tidak selalu menandakan bahwa ayam masih mentah. Nah, warna kemerahan itu bisa terjadi karena pigmen dari sumsum tulang itu merembes ke jaringan daging saat proses memasak. Hal ini umumnya terjadi pada ayam broiler muda sekitar usia 6 hingga 8 minggu. Kemudian tulangnya juga masih tipis dan berpori sehingga pigmen lebih mudah keluar dan menyebar ke daging saat dipanaskan. Selain itu, pendengar, ayam yang sebelumnya dibekukan juga bisa mengalami perubahan warna serupa, dan proses pembekuan juga bisa merusak struktur tulang dan memperbesar peluang pigmen merembes keluar. Nah, yang penting pastikan suhu internal ayam mencapai minimal 74 derajat Celcius, dan jika sudah ayam aman dikonsumsi. Tapi jika ada perubahan warna, ini hanya soal tampilan dan bukan tanda bahaya. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id. Jadi jangan takut-takut ya, karena itu merupakan rembesan dari sumsum tulang. Ada Rosa dengan Miliaran Abad.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, musim kemarau berkepanjangan mulai mengancam petani semangka di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Kekurangan air membuat pertumbuhan tanaman semangka tidak maksimal. Dan salah seorang petani semangka, Joko, mengatakan bahwa tanaman semangka tanpa biji miliknya seluas 1 hektar tumbuh jauh di bawah normal saat musim kemarau. Dan saat ini panjang sulur tanaman semangka baru mencapai sekitar 1 meter. Pada kondisi normal, sulur semangka seharusnya sudah tumbuh sekitar 3 meter dan para petani mengaku harus bekerja lebih keras untuk menjaga kondisi tanaman dengan melakukan penyiraman secara rutin menggunakan pompa air maupun sumber air bersih yang tersedia. Dan selain kekurangan air, tanaman semangka milik Joko juga nyatanya diserang oleh berbagai hama, mulai dari kutu kebul, trips, dan juga ulat kupu-kupu. Serangan hama sulit dikendalikan karena penyemprotan insektisida tidak dapat dilakukan secara maksimal akibat terbatasnya pasokan air. Dan apabila kemarau terus berlanjut dan kualitas buah dipastikan tidak maksimal sehingga nilai jual semangka ikut menurun dan diprediksi hasil panen semangka nantinya bisa merosot hingga 50%. Pendengar, sebelumnya ketika buah normal hasil panen buah semangka bisa mencapai 25 ton per hektar, namun dengan kondisi seperti saat ini petani memprediksi hasil panen hanya berkisar 10 ton saja. Jika hasil panen hanya 10 ton, pendapatan petani dipastikan menurun tajam setelah dikurangi seluruh biaya produksi dan tenaga. Dan petani khawatir panen kali ini tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Beli yang ini ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
4: 92,5 FM Pro1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, syarat pengambilan BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Bengkulu Utara kini mengalami perubahan, di mana penyesuaian ini membuat puluhan nelayan masih harus menunggu proses administrasi untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM. Tercatat sebanyak 79 nelayan saat ini masih dalam proses penerbitan rekomendasi, dan perubahan aturan ini mulai diberlakukan pada semester kedua tahun 2026. Disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Utara, Sugimin, yang memastikan kebijakan tersebut tidak akan menghambat aktivitas nelayan, dan pemerintah daerah juga terus melakukan penyesuaian agar akses BBM subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan. Salah satu syarat yang kini menjadi perhatian adalah kepemilikan dokumen pas kecil untuk kapal nelayan di bawah 5 groston. Dan dokumen ini diterbitkan oleh Kantor Kesabandaraan dan Otoritas Pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, dengan adanya penyesuaian ini, proses penerbitan rekomendasi memang membutuhkan waktu lebih panjang, namun pemerintah memastikan kebutuhan BBM nelayan tetap menjadi prioritas agar aktivitas melaut tidak terganggu. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkom Digi Banta Aturan IMEI Disamakan Dengan Balik Nama Kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Muti Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI, dan kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Dan dia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Gara-gara kamu sih, Mei.
5: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
6: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
7: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
5: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
4: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
6: Buang bertanggung jawab.
7: Dan 2,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kementerian Kesehatan RI juga menyebut

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai mobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala, hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dik, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran. Tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu. Semoga ini bisa membuat hati kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintoro dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau dalam kesempatan sore hingga malam hari nanti bisa menemani Anda, mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan hingga nanti tuntas tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pada saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akhiri lagu-lagu daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Selanjutnya sambil kita menjelang tepat pukul 18.13 menit, di mana nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib. Kali ini akan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan atau melaksanakan sholat maghrib, kita dengarkan dulu beberapa buah lagu-lagu islami berikut ini. Baik pernah dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kembali kami ucapkan selamat sore, selamat beristirahat, selamat menikmati acara demi acara dari kami RRI Bintuhan ya. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu pop islami di ruang dengar Anda.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja.

dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki,

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikut kami update informasi Anda kembali di kesempatan malam ini dari rri.co.id, di mana Ikatan Dokter Indonesia mencatat mayoritas penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis hingga mengalami komplikasi serius. Disampaikan oleh Humas ID Dr. Maki Zamzami kepada Pro 3 RRI yang mengatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat memeriksa kesehatan secara rutin menjadi penyebab utama peningkatan kasus diabetes setiap tahunnya. Dan pendengar, selain itu riwayat keluarga meningkat risiko diabetes, kemudian diperparah pola makan tinggi gula serta minim aktivitas fisik. Anak dengan kedua orang tua penyandang diabetes memiliki risiko jauh lebih besar, terutama bila menjalani gaya hidup tidak sehat. Untuk itu ya, mengingatkan gejala awal diabetes meliputi sering haus, mudah lapar, serta kerap buang air kecil berlebihan setiap hari. Bahkan pemeriksaan gula darah berkala jauh lebih akurat dibanding pemeriksaan urin untuk mendeteksi diabetes sejak dini secara tepat. Dan mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis, membatasi konsumsi gula, serta berolahraga rutin setiap hari. Dengan deteksi dini mampu mencegah komplikasi berat pada jantung, ginjal, mata maupun organ penting lainnya sehingga kualitas hidup terjaga. Pendengar, sebelumnya Kementerian Kesehatan juga melakukan integrasi layanan screening retina bagi penyandang diabetes di puskesmas sebagai upaya mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik, dan langkah tersebut dilakukan untuk memperluas deteksi dini komplikasi diabetes yang selama ini masih banyak tidak terdiagnosis. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Nah, jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel, misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan

0: dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRD Pro 3, Plus Udara untuk Indonesia.
1: Buka ruang.
2: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori. Biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
4: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
3: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
4: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
5: Bilang mau, jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk lauk-pauk.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus.

0: untuk kami lakukan Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
1: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
2: Enak, apalagi karsinya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
1: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
3: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
1: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
5: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
6: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
5: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
7: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
5: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan, bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
8: 22 kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
9: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
10: Gimana, Bu? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
9: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
8: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar tentang makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
9: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
11: Tadi habis makan bareng sop ayam.
12: Gimana kesannya?
11: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
9: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringat. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Carata. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Begitu sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirap Gulitulah Liprati KRR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Setelah tadi kita simak warta berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya akan kami hadirkan mimbar Kristen Protestan malam ini bersama Pendeta Minggus Dila.
0: Bengkulu malam ini.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan, Tuhan masih berkenan untuk kita boleh bersua dalam acara kita. Tentu saja doa dan harapan kami kiranya setiap pemirsa, setiap pendengar terus dalam kekuatan Tuhan. Apapun pergumulan, apapun tantangan dalam hidup, yang kita percaya pasti Tuhan akan menolong kita.

Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang setia, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, untuk segala kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Hari demi hari kami merasakan pertolonganmu, perlindunganmu, dan kekuatan yang daripadamu. Itu yang kami butuhkan untuk menjalani hidup ini. Dan kami bersyukur malam ini ada kesempatan bagi kami lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman ini memberi kekuatan khusus kepada kami, penghiburan sejati, dan juga mengingatkan kami bahwa di dalam segala hal ada Tuhan, ada Engkau yang selalu menyertai dan memberikan kepada kami kekuatan. Berkati pendengar, berkati pemirsa setia di berbagai tempat, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan melalui siaran ini. Kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pelajaran kita terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pendengar pemirsa yang berbahagia, bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus tatkala dia dalam penjara di kota Roma, tetapi dia menulis surat ini dalam hati yang meluap dengan sukacita dan rasa syukur. Lalu dia menghibur umat Tuhan yang ada di kota Filipi. Dunia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan itu berasal dari harta benda, uang, posisi, atau ketika kita aman-aman saja dan kita sehat, dan kita merasa bahwa kita memperoleh kekuatan di situ. Namun dalam bagian firman yang Tuhan yang baru kita baca ini, bagi seorang Rasul Paulus, dia menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan yang sejati itu adalah datang daripada Tuhan, datang dari Kristus. Ini yang perlu menjadi dasar dan tolok ukur kita dalam hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan ini bukan tentang aku bisa melakukan apa saja, tetapi aku sanggup menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa Paulus ingin mengajarkan kepada kita, ingin meneguhkan iman kita bahwa Kristus adalah sumber kekuatan sejati. Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketahanan hidup dan sukacita sejati datang dari persekutuan dengan Tuhan, bukan dari kondisi yang kita alami dalam hidup ini. Itulah sebabnya tujuan penting dari bagian firman Tuhan ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah sebagai umatnya, bahwa mereka harus tetap setia dan bersyukur dalam segala hal, kendatipun kondisi yang mereka sedang hadapi adalah hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit, hal yang tidak mungkin membuat mereka tetap bersuka cita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa kekuatan sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu, kepadaku. Paulus sadar bahwa dia mengalami keterbatasan dalam hal, dalam banyak hal. Dia mempunyai kelemahan dalam banyak hal. Banyak kondisi yang membuat dia harusnya tawar hati. Penderitaan yang dialaminya, tekanan yang dialaminya, haruslah itu menjadi dasar yang kuat untuk mempengaruhi Paulus supaya dia tawar hati. Namun, kita belajar di bagian firman Tuhan ini bahwa seorang Paulus, dia begitu percaya diri oleh karena dia mengenal siapa Tuhannya. Sebab itu, pelajaran yang khusus yang perlu kita perhatikan adalah saat kita lemah, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, tapi datanglah kepada Kristus, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Ini poin yang pertama yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa kekuatan sejati hanya datang dari Kristus. Itulah sebabnya penting kita menjaga keintiman dengan Tuhan, meyakini janji Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga kita mempunyai jaminan kemenangan dan senantiasa bersyukur, bersuka cita dalam segala hal. Yang kedua, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan itu mampu membuat kita bertahan dalam segala situasi. Itulah makanya dia katakan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara di sini menunjukkan keadaan hidup yang selalu kita hadapi hari demi hari. Di dalam kekurangan kita, di dalam kesakitan, dalam kesepian, tekanan, maupun dalam kondisi kelimpahan pun, kita harus meyakini bahwa hal-hal itu kita alami, kita terima justru di dalam Tuhan. Sebab itu Paulus menekankan juga kepada kita bahwa kita harus tetap setia. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu menyertai dan menopang kita dalam segala hal, dalam segala hal. Itulah sebabnya bahwa tidak ada alasan untuk kita gampang kecewa, putus asa, lalu meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan. Mengapa? Oleh karena Tuhan hadir di dalam segala perkara hidup kita. Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kekuatan Kristus itu tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Dia memberi daya tahan untuk kita bisa terlalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itu, dari bagian yang kedua ini yang kita pelajari adalah iman sejati itu bukan diukur dari keadaan yang baik, tetapi iman yang sejati itu mendatangkan keteguhan hati di tengah kesulitan. Keteguhan hati di tengah kesulitan, itulah iman yang sejati. Kadang terlalu gampang kita terpengaruh dengan keadaan, terlalu gampang kita kecewa, terlalu gampang kita putus asa, terlalu gampang kita tawar hati. Padahal kita punya Tuhan yang mampu menolong kita, memberikan kekuatan itu. Tetapi seringkali kita terpengaruh dengan kondisi tersebut. Itulah sebabnya dari bagian yang kedua ini, bahwa iman itu diukur bukan karena keadaan, tapi iman yang sejati itu diukur ketika kita punya keteguhan hati di tengah kesulitan. Nah, keteguhan hati itu akan melahirkan sukacita. Keteguhan hati itu akan mendatangkan damai sejahtera. Nah, yang ketiga, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita, kekuatan dari Kristus menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Hal yang penting yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita adalah dalam melewati banyak hal kita tetap bersukacita dan kita tidak kekurangan damai sejahtera. Dalam Filipi 4:4-7 dia katakan tadi, Paulus berbicara kepada kita bahwa Paulus bisa bersukacita bukan karena bebas dari penjara, tekanan, tapi karena Kristus senantiasa ada hadir dalam hidupnya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan bersama-sama dengan kita, maka itu akan membuat kita tetap bersukacita, akan membuat kita terus memiliki damai sejahtera. Mengapa? Oleh kuasa Allah yang maha tinggi itu yang akan senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, ketenangan, rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Kekuatan rohani yang kita miliki oleh karena kita mengenal Tuhan yang baik itu membuat kita memandang setiap keadaan, setiap penderitaan sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ini tidak mudah. Karena kalau kita mengatakan bahwa orang itu akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, justru bukan dalam kondisi yang mengalami penderitaan, kekurangan, kecemasan. Tetapi bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ternyata kekuatan rohani itu membuat kita mampu untuk selalu memuliakan Tuhan dalam segala kesempatan kita. Jangan biarkan kesulitan mencuri sukacitamu. Jangan membiarkan kecemasan apapun mencuri sukacitamu. Mengapa? Oleh karena Kristus di dalam kita lebih besar dari segala masalah yang ada sekeliling kita. Itu yang Paulus ingin dialami oleh jemaat yang ada di Filipi dan kita semua. Nah, pendengar, pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan keadaan kita sampai hari ini? Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kita bersyukur oleh karena Kristus selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Artinya, Dia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita daripada kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab itu, kita kuat bukan karena kondisi kita, tapi kita kuat oleh karena Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka dari itu, saat kita mengalami kelemahan, saat kita mengalami sakit penyakit, saat kita mengalami kesepian, kesedihan, saat kita mengalami tekanan apapun, kita harus ingat bagian firman Tuhan ini. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Artinya bahwa ketika ungkapan ini kita lakukan, maka kita menyadari bahwa Tuhan, saya butuh Engkau, saya perlu Engkau, saya tidak bisa melewati banyak hal dengan kekuatanku. Saat kita mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku, kita menyadari bahwa kita banyak keterbatasan dalam segala perkara. Kita tidak mampu membuat yang terbaik dalam diri kita karena kita terbatas dalam banyak hal. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepadanya, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebab itu, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi ini? Pertama, kita mulailah hidup kita hari ini dengan doa. Minta kekuatan daripada Tuhan, dan bukan hanya semangat hidup saja, tetapi kita perlu berdoa dan mohon kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, bahwa ketika kita lelah, ketika kita kecewa, ucapkanlah kalimat yang sangat penting, aku sanggup karena Kristus Tuhan bersama-sama dengan aku. Sebab itu tetaplah bersyukur dalam segala hal, kekuatan Tuhan yang memberikan kepada kita dalam kelemahan kita, supaya kita terus mengalami kasih setia Tuhan dalam segala perkara. Dan jangan pernah kita tidak setia, tapi kita semakin tekun, semakin intim, semakin percaya kepadanya, dan rasakan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, kita percaya bahwa Tuhan yang selalu akan menyertai dan menolong kita semua di tengah kondisi yang berat, di tengah tekanan apapun. Percayalah bahwa kuasanya hadir dan beri kepada kita kekuatan. Itu yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus, dia bisa mengalami hal yang memberinya kekuatan sekalipun dia dalam penjara. Kita juga bisa mengalami hal itu. Mengapa? Oleh karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, sama dengan Allah yang disembah oleh Rasul Paulus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan sejati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, untuk firman Tuhan malam hari ini yang meneguhkan hati kami, sehingga kami bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kami menyadari keterbatasan kami, kami menyadari ketidakmampuan kami. Ada banyak hal yang membuat kami gampang kecewa, gampang putus asa, gampang takut, gampang cemas, oleh karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Malam ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam segala perkara, dan akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada kemenangan bagi kami semua. Sebab itu, berkati pendengar, berkati pemirsa setia di berbagai tempat, supaya mereka meyakini betul bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup mereka akan memberikan kekuatan khusus untuk bisa menang atas segala perkara apapun. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, sempurnakan firman ini bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin.
2: Semoga Kau sahabat terbaik bagi kami, Bapa. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di 92,5 FM Kanal Informasi dan Inspirasi Kotak Selamat Malam Dunia. Ini membuka kebersamaan kita di malam minggu ini. Saya Radika yang

menemani ruang dengan Anda di Bengkulu malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, kita beralih ke single berikutnya, pendengar, yang satu ada DCMD featuring Dian, ada Rahman, ada OT juga. Tetap di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap patriotisme untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama saat masa politik tahun 2024 yang akan datang menjelang pilpres dan pemilihan kepala daerah. Walaupun memiliki latar belakang dan pilihan yang berbeda, kita harus bersikap bijak dan tidak saling menghujat yang akan merugikan orang lain dan merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Menghormati bendera negara dan simbol-simbol negara lainnya. Menghormati pahlawan dan pencetus ide-ide nasionalisme. Mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan dan hari-hari penting negara lainnya. Menjaga lingkungan sekitar dan memelihara kebudayaan negara. Melaporkan tindak kejahatan yang merugikan negara. Menolong sesama warga negara dalam keadaan darurat. Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya.

0: Hari ini saya lembur sampai malam. Jadi kamu gak usah nunggu saya pulang ya.
1: Tapi mas, kamu mau makan siang di mana?
0: Aku makan siangnya bareng teman-teman dong di kantor. Karena banyak proyek nih yang harus aku tangani.
1: Ya udah kalau gitu mas.
2: Jadi papa gak pulang cepat dong. Gak bisa main sama Mentari.
0: Mentari sayang, papa janji ya, hari Minggu ini kita main ke pantai ya nak ya.
2: Beneran pak, ye asik bisa main ke pantai.
0: Ya udah, papa pamit kerja dulu ya. Mentari di rumah sama mama. Sana Gi.
2: Hati-hati.

0: Perkenalkan semuanya, ini Cantika. Dia karyawan baru di bagian marketing. Jadi mulai sekarang, proyek baru kita ini akan dihandle oleh Cantika dan Bram, CFO di perusahaan ini.
1: Terima kasih Pak Anwar sudah menerima saya di perusahaan ini. Wah, ternyata Mas Bram ini seorang CFO.
2: Terima kasih juga Pak Anwar sudah mempercayai saya untuk menangani proyek ini ya.
0: Baik semuanya, saya harap kalian bisa bekerja sama dan menangani proyek baru ini. Selamat bekerja.
3: Duh, ini mobil pakai mogok lagi. Mana udah jam 10 malam? Siapa yang mau bantuin ini?
2: Cantika, mobil kamu kenapa?
3: Mogok ini Pak Bram.
2: Kalau di kantor, kamu boleh panggil saya Bapak. Ini kan udah di luar kantor. Panggil aja saya Mas Bram, ya. Biar lebih deket. Emangnya kamu pulang kemana?
3: Rumah saya di Jalan Merpati, Pak. Mas Bram.
2: Wah, kebetulan dong. Saya juga mau pulang ke arah sana. Ya sudah, kamu saya anterin aja ya. Udah malam. Gak baik perempuan pulang jam segini, apalagi sendiri.
3: Baiklah kalau begitu, Mas. Maaf ya Mas, udah merepotkan. Nah, itu tuh Mas, rumah aku. Makasih ya Mas Bram, sudah anterin saya.
2: Sama-sama Cantika. Ya sudah, saya balik dulu ya.
3: Hati-hati Mas. Sepertinya Mas Bram gampang juga ya untuk dideketin.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mas, katanya pulang jam 10. Ini udah mau jam 12 loh.
2: Tadi Mas, sekalian anterin temen kantor yuk. Kasihan mobilnya tiba-tiba mogok loh. Kamu kok belum tidur? Mentari mana?
4: Ya, aku tungguin kamu lah Mas. Mentari udah tidur dari tadi.
2: Ya sudah, Mas mau beres-beres dulu ya. Terus langsung tidur. Udah malam. Besok pagi-pagi Mas harus cepat sampai ke kantor.

0: Selamat pagi Mas Bram. Oh ya Mas, karena mobilku masih di kantor, bisa nggak Mas jemput aku? Apalagi kita searah Mas, aku takut terlambat.
1: Ayo, ayo. Mas nggak sempat sarapan nih, karena harus kejar meeting proyek, biar cepat selesai. Jadi, kamu bekalin aja ya untuk Mas, ntar Mas sarapan di kantor.
2: Jadi, Papa nggak bisa antarin Mentari ke sekolah deh.
1: Mentari sayang, pagi ini kamu ke sekolahnya bareng Mama aja ya nak. Papa buru-buru sayang. Papa janji, besok Papa anterin Mentari ke sekolah ya nak ya. Ya udah, Papa pergi dulu ya.
0: Mentari, kalau udah selesai sarapan, kamu siap-siap ya, biar Mama anterin kamu ke sekolah.
2: Ma, itu kan Papa. Kok sama ibu-ibu, Ma?
3: Aku gak nyangka, Mas. Kamu bilang buru-buru ke kantor, rupanya kamu buru-buru ingin bertemu dengan perempuan itu.
2: Mama, Mama kenapa nangis? Mama!
3: Enggak sayang, Mama gak nangis. Mata Mama masuk debu.
2: Ma, tadi itu beneran Papa kan, Ma?
3: Enggak sayang, kamu salah lihat. Papa kan pagi-pagi sekali udah ke kantor.
0: Mas Bram, kebetulan sore ini kerjaan kita cepat selesai ya. Aku boleh minta tolong enggak Mas? Anterin aku ke bengkel di Jalan Mawar. Soalnya mobil aku tuh udah siap diperbaiki.
1: Aduh, gimana ya? Saya harus pulang cepat hari ini. Mentari anak saya nunggu saya di rumah. Gimana ya?
0: Please Mas, enggak lama kok Mas. Boleh ya Mas ya? Please.
1: Ya sudah kalau gitu. Ayo, aku anterin.
0: Oke deh, Mas Bram. Mas Bram memang the best.

0: Lestari, Bapak pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bapak pulang. Mentari senang deh Bapak pulang cepat.
0: Ini Bapak ada hadiah untuk kamu, Nak.
1: Wah, ada boneka baru kesukaan Mentari warna pink. Ye, makasih ya, Pak.
0: Sama-sama, sayang. Mama mana, Nak?
1: Pak, Mama di dapur, Pak. Lagi siapin makan malam.
0: Ayu, Ayu sayang. Kamu lagi ngapain sih masih di dapur?
2: Mas, aku mau ngomong sama kamu. Kamu harus jawab jujur, Mas. Tadi pagi, aku dan Mentari lihat kamu sama seorang perempuan di mobil. Maksud kamu apa, Mas? Kamu bilang kamu buru-buru ke kantor, ternyata kamu buru-buru mau jumpa perempuan itu. Iya.
0: Maksud kamu apa, Yu? Aku sama sekali gak ngerti loh.
2: Udahlah, Mas. Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Kamu udah berani selingkuh ya, Mas?
0: Oh, iya. Baru aku ingat. Ayu sayang, maaf banget ya. Itu Cantika, Yu. Yang juga teman kantor aku. Karena searah, ya udah aku beri dia tumpangan. Ayu, sayang, kamu dengerin Mas dong. Mas gak pernah duain kamu. Dan Mas juga gak pernah ada hubungan apa-apa dengan dia. Hanya sebatas teman kantor, Yu. Udah, itu aja. Kamu percayakan sama Mas?
2: Iya, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Aku harap kamu gak pernah mengkhianati aku dan Mentari, ya.
0: Iya, sayang. Mas janji itu gak akan terjadi lagi, ya.
2: Kepercayaanku sama Mas Bram mulai gak sepenuhnya lagi. Apapun ceritanya, aku harus cari tahu siapa Cantika itu.
3: Cantika, mau kemana? Kamu udah rapi bener. Ini jam istirahat loh.
4: David, ini aku mau makan siang sama Pak Bram.
3: Cantika, aku ingatin ya kamu, Pak Bram itu sudah punya istri dan anak. Kamu ngapain sih selalu caper sama Pak Bram?
4: Duh, apaan sih kamu, David? Kamu jangan suka ikut campur urusan orang deh. Suka-suka aku dong.
3: Aku sih cuma ingetin aja. Hati-hati, nanti kamu kena batunya loh.
4: Ih, bilang aja kamu jealous ya sama aku dan Mas Bram. Ayo, aku kamu. Eh, itu Mas Bram. Mas Bram, Mas Bram, yuk kita makan siang di luar.
0: Kenapa semakin hari aku semakin nyaman ya dekat-dekat sama Cantika? Duh.
4: Mas, Mas Bram, kok bungong sih, Mas? Halo, Mas.
0: Enggak, Cantika. Yuk, kita makan siang. Makan siang di mana?
4: Gimana kalau kita ke restoran favorit aku yang dekat-dekat sini juga loh, Mas?
0: Ya udah, kalau gitu ayo kita berangkat. Mas juga udah lapar nih.
2: Eh, itu kan Bram suaminya Ayu. Tapi sama siapa ya? Kayaknya wanita itu bukan Ayu deh.

RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application

92.5 FM, Prosatu Kanan Hiperpresiden Inspirasi. Terima kasih pendengar masih mendengarkan kami di 92.5 FM. Satu informasi untuk Anda mengenai kisah kastil yang namanya Kastil De Haar. Ya, pendengar, ini kemegahan dongeng terbesar di Belanda. Kastil De Haar ini berdiri megah di pinggiran kota Utrecht. Saat ini dikenal sebagai kastil terbesar sekaligus paling mewah di Belanda. Di balik menara gotik dan paritnya yang jernih, tersimpan kisah dramatis tentang kehancuran total selama berabad-abad sebelum akhirnya berhasil bangkit kembali. Ya. Catatan sejarah mencatat bahwa kepemilikan kastil ini berpindah tangan, pendengar. Berpindah tangan keluarga Van Zuylen Van Nijeveld pada abad ke-15 melalui jalur pernikahan. Sayangnya takdir tidak selalu berpihak karena bangunan ini berulang kali dilanda bencana, mulai dari kehancuran akibat perang saudara hingga amukan badai besar. Selama hampir dua abad berikutnya, kastil ini ditinggalkan sepenuhnya hingga terlantar menjadi reruntuhan batu bata yang sunyi dan ditumbuhi semak belukar. Perubahan radikal baru terjadi pada akhir abad ke-19 ketika Baron Etienne van Zuylen van Nijeveld mewarisi puing-puing bangunan tersebut, pendengar. Dan pada tahun 1887, sang baron menikah dengan Helen de Rothschild yang merupakan seorang pewaris kaya raya dari keluarga perbankan legendaris Perancis. Nah, pernikahan inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi proyek rekonstruksi karena didukung oleh kekuatan finansial yang luar biasa. Baron Etienne kemudian menyewa Pierre Cuypers, arsitek paling terkemuka di Belanda yang juga merancang Rijks Museum untuk membangun kembali kastil leluhurnya. Proses pembugaran masif yang berjalan selama 20 tahun ini berhasil merancang ulang bangunan dengan gaya neo-gotik yang sangat megah, pendengar. Setiap bulan September, kastil ini jadi tempat berkumpulnya kaum elit dunia termasuk selebriti Hollywood seperti Coco Chanel dan Roger Moore. Kini pengelolaan bangunan telah diserahkan kepada yayasan khusus dan dibuka untuk umum agar dunia bisa menyaksikan mahakarya abadi ini, pendengar.

1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online, dengan para pemain Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspek sendiri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika. Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
4: Jadi ini harus lekas kita obati.
3: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye ye ye ye ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
3: Ya, ayah, ayo dong, main sebentar aja.
1: Ayah capek, Ami.
3: Ayah bohong, katanya capek. Kok malah main game?
1: Ya, ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
4: Ami, kenapa sayang?
3: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya, bunda.
4: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh. Mau gak?
3: Serius, bunda? Mau.
4: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya. Bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
3: Oke, bunda.
4: Mas.
1: Iya.
4: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih ngegame.
4: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game, untuk hiburan. Udah, sana.
3: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
4: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya, kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh, Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
3: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya, bunda?
4: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas, kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
4: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
5: Edo.
1: Iya, bentar.
5: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
5: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi menang nih.
5: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang.
1: Bapak. Aduh, maaf pak.
5: Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik pak, baik. Siap pak, siap.
5: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Sedang saya revisi pak. Nanti sore selesai.
5: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya, maaf Pak Kevin.
5: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf, Pak.
5: Sudahlah, ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi Pak,
5: maaf Edo, batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf Pak, saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
5: Keluar
1: Pak.
5: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon Pak, beri saya kesempatan
5: satpam
1: saya lagi.
5: Satpam.
4: Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
4: Loh, kenapa mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang bisa dipecat cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
4: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga, masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu mas?
1: Sarah, kamu bisa enggak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
4: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu enggak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku enggak ngerti sama kamu.
4: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita, aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, dengerin aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh.
4: Mas, kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong mas, aku, Sarah.
4: Mas, kita

0: Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
1: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Quervain.
0: Quervain? Apa itu, Dok?
1: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
2: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
1: Apa ya, Bu?
0: Gak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
1: Iya, jadi ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
3: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
2: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu. Apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
3: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
2: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
3: Tapi, apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
2: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
4: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang Ayah, tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
3: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
4: Janji?
3: Janji sayang.
4: Oke deh, Bunda-bunda, sini-sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama Ayah. Berpelukan.
5: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu
1: 98,8 FM RRI Bintuan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kembali bersama kami di FM 98,8 MHz Radio Republik Indonesia Bintuan, yang kami pancar luaskan dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, seperti yang kami, yang saya janjikan tadi, bahwa malam hari ini akan kita gelar karaoke udara hingga nanti pukul 22.30, 1 jam setengah nanti full kita karaokean ya. Jadi persiapkan sinyal, persiapkan lagunya. Saatnya nanti dan saya buka. Sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Asrap. Lagu cukup asik untuk kita dengarkan sebelum kita berkaraoke udara. Asrap Sarmila.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, saatnya dan sudah buka line telepon 0739616655. Silakan yang betul-betul siap untuk bernyanyi di kesempatan malam hari ini di gelaran karaoke udara edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, hari pertama bulan Agustus. Nampaknya sudah ada yang siap nih, kita angkat aja. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa? Bandar Sayur.
2: Bandar Sayur.
1: Bandar Sayur. Bandar Sayur, gimana kabarnya?
2: Kabar sehat. Kalau cuaca di sini kadang gerimis, kadang panas, kadang mendung.
1: Bingungin cuaca. Tapi sudah pernah gerimis ya?
2: Udah. Kalau gerimis hampir tiap malam gerimisnya, cuman rintik-rintik itu, cuman embun baik termasuk itu.
1: Rintik-rintik hujan.
2: Jadi lah basah-basah daun-daun
1: ya. Oh, syukurlah kalau gitu. Kalau di kami ini masih belum nih, Bandar Sayur. Masih panas berdengkang.
2: Ya, kami juga kan ya sering monitor-monitor sebagian-sebagian belum pula. Cuman kalau di PMKG katanya Bengkulu ini mau hujan deras rencananya nih.
1: Iya.
2: Tadi gitu.
1: Itu katanya.
2: Iya katanya. Kalau kebagian gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Kalau darah Palembang ida tadi itu, aduh kataku belum hujan ini ya.
1: Siap. Oke. Siap. Lagi apa? Lagunya
2: apa ya? Tidak semua laki-laki ya lah.
1: Tidak semua
2: laki-laki bersalah kepadamu.
1: Mantap. Ya,
2: kita harus sadar lah laki ini kan.
1: Iyalah. Tidak semua laki-laki ya.
2: Iya, dari Basuki Sudirman.
1: Kita cari dulu, mudah-mudahan ada. Tidak. Oh ya, ada ini, betul lah.
2: Ada biasanya kok.
1: Udah pernah ya?
2: Iya.
1: Oke, Bandar Sayur siap-siap ya.
2: Iya. Udah siap. Kalau sinyalnya mendukung.
1: Langsung dan saya putar nih.
2: Iya.
3: 1 2 3 4

0: bergaya.
1: Okey.
0: Bat bat jadi mata kau je.
1: Tarik mang.

0: Oke, luar biasa benar sayur nih.
1: Sampai tidur ini padahal.
0: Masa?
1: Iya, sampai tidur. Kalau aku dulu sekarang kan mantan di organ-organ sekarang.
0: Oh, pantas.
1: Di radio baiklah kataku. Jadi kalau malam minggu ini ada dua gelombang di Oku Selatan juga ada karaoke.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau besok pagi ini banyak di Batu Radio di Oku Timur kami melayani.
0: Waduh.
1: Cuman itu lah hiburan sudah tua jadi lama penganggur gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Sambil tidur-tidur ya kan.
1: Untuk menghibur-hibur itu masyarakat yang pelanggan-pelanggan
0: air mata. Iya.
1: Ngerokean
0: kan. Iya.
1: Ya kita nih apa daya tangan tak sampai masuk sana memulik gunung apa dia tangan tak sampai terlalu jauh.
0: Yo.
1: Ada dari sinyal pulau kadang ada ininya sinyalnya enggak kelewat pulau. Itu ya Bang ya.
0: Oke, benar saya terima kasih.
1: Selamat tinggal sampai tuntas. Jangan suka makan timun lebih baik makan semangka. Jangan suka duduk melamun lebih baik kita karaokean aja di pintu hat aja. Burung Irian, burung Cendrawasih, juga petiana terima kasih buat tumpang sekelup. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya benar sayur. Lagunya tidak semua laki-laki tadi. Betul, tidak semua laki-laki. Laki-laki itu jangan disamain semua maksudnya kan. Ada yang baik, kadang sirat, ada juga yang kurang baik, ya kan? Kita buka lagi boleh, silakan yang masih ingin karaokean malam hari ini. 0739616655. Nanti juga kalau misalnya ada kesempatan dan sirat juga karaokean kita nyanyi nanti malam. Walaupun suaranya kurang memungkinkan kita paksain nanti. Pak Mohardi juga kalau mau nyanyi, nyanyi. Kalau enggak mau nyanyi, diwakilkan nanti. Ya. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini?
2: Ini dari Oku Selatan juga ini.
0: Siapa itu?
2: Bang Rimbas.
0: Oh ya, apa kabarnya Bang Rimbas? Lama kedengaran.
2: Iya, sedusun dengan Bandar Sayur tadi.
0: Oh, berarti keruan kamu dengan Bandar Sayur. Besar kecil jemanya?
2: Wah, enggak besar lah.
0: Agak besar itu.
2: Iya, Bandar Sayur nih kan dia tuh.
0: Iya.
2: Nahankan Bandar Sayur Mayur di Oku Selatan, di Runjung Agung ini dia.
0: Dia tuh.
2: Kecamatan sini.
0: Oh, apa tuh ramai kalau Bandar Sayur sudah masuk tuh?
2: ramai.
0: Heboh.
2: Iya, di mana tempat dia ramai tuh?
0: Oh, gitu ya, alhamdulillah.
2: Pokoknya tenang orang dengan Bandar Sayur.
0: Iya. Orangnya baik lagi ya. Mau nyanyi lagu apa nih bos?
2: Kehilangan, Loma Irama.
0: Oke, Kelengitan. Kalau sudah tiada. Baru terang kehilangan. Oke, mudah-mudahan ini benar. Siapa yang bahas ya?
2: Ya.
0: Oke.

0: sungguh berharga.
1: Ya, makasih Bang.
2: Baik, mantap, keren.
1: Iya.
2: Terima kasih Bang
1: Dimas ya. Salamnya buat semuanya aja yang dengerin Radio DRRI Bang.
2: Oke, ya. Tanpa terkecuali. Ya, oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 98,8 FM RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 98,8 FM RRI.

Baik, pendengar Erbintoh dimanapun Anda berada, masih bersama dan saya kesempatan malam hari di gelaran karaoke udara. Oke, sebelum dan saya buka line telepon, izin sebuah lagu, pengen juga malam hari ini nyanyi. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya Pak Perah. Pak Perah siap-siap ya nyanyi Pak Perah malam hari ini. Semalam kenapa katanya mau nyanyi. Tapi dan saya dulu. Sebuah lagu dari Leoldi. Tersiksa lagi. Spesial lagu ini dan saya persembahkan untuk seseorang di perbatasan.

sekali. JBL. Oke semuanya tanpa terkecuali ya. Bapak Ani di Marosong.

0: Oke, Pak Pera, bagaimana Pak Pera, sudah siapkah dengan lagu-lagu Maggie Z ya? Pak Peranya identik dengan lagu-lagu Maggie Z ya, seperti Kodrat, apalagi itu Senyum dan Air Mata. Ayo kita buka aja line telepon. Silakan 0739 616 55. Karaoke udara kita malam hari ini. Oke, nampaknya ini Pak Mordi nih. Nah, ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, aku pikir tadi Pak Mordi benar. Pengen lah dengar suara Pak Mordi itu seperti apa tuh Pak Mordi itu. Jangan nganyak-nganyak aja pandainya. Nganyak-nganyak gaul.
1: Nah, ya.
0: Nah, ya masalah lagi.
1: Masalah lagi.
0: Nah, ya kepedoman. Minjak-minjak. Minjak-minjak jam saya kan.
1: Jam saya sampai minjak.
0: Lagu apa, Pera? Lagu apa?
1: Mana ada lagu lamu?
0: Lamunya ndak lagi. Lagu apa?
1: Kalau nak Bang Kodrat.
0: Kodrat ya. Coba kudai, kita coba kan. Jatah kamu malam hari ini 5 lagu.
1: Boleh.
0: Palangan. Kodrat. Mana dia Kodrat?
1: Kita sedang panggung kita.
0: Kita yang punya panggung. Kodrat. Mana dia Kodratnya? Coba kita cari di sini saja.
1: Masih teringat apa itu?
0: Harus. Jangan sampai mengecewakan.
1: Lah benda merangak ni dah. Selamat malam buat Lek Sukari, mana suaranya ni?
0: Lek Sukari ni entah. Linda. Mama Linda, tolong. Tolong mama.
1: Tolong mama Linda.
0: Tolong kudai kami ni.
1: Buat kudai.
0: Awo. Awo mama. Siap.

0: terhibur.
1: Ah, pasti terhibur lah ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Pak Pera.
0: Amin. Nah. Saya sudah Mas.
1: Oke, terima kasih Pak Pera ya.
0: Tapi kalau gitu tambah lagi.
1: Kalau misalnya tidak ada yang nelpon, kita telepon lagi guys.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Pera, Kodrat tadi ya. Baik, nanti kita buka lagi lain telepon.
2: 98,8 FM RRI Bintuhan.
3: Air, Pak, air.
4: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu.
5: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
3: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
4: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
3: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
4: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
6: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
5: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
6: Baik, Pak.
7: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia. Iklan layanan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dua buah lagu baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Pernah lagu-lagu lawas, memang lagu dangdut ini tidak pernah ada matinya ya. Walaupun lagu lama, walaupun lagu baru, tetap enak aja untuk kita dengarkan. Oke, sambil mendengarkan sekali-kali kita didengarin orang ya. Jadi malam hari ini, Dang Silat aja Anda untuk bergabung di gelaran karaoke udara. Biar kita jangan hanya pendengar, tapi orang yang mendengarkan kita bernyanyi. Seperti tadi, Pak Pera sudah baru saja berlalu, Rimba, Bandar Sayur. Jadi udah gabungan ya. Kita buka lagi, siapa tuh ada yang masih ingin gabungan. Mudah-mudahan masih cukup banyak. Pak Mardi mungkin mau nyanyi malam hari ini. Silakan Pak Mardi, Kang Amir. Kang Amir katanya mau nyanyi kemarin tuh. Lagu Sunda juga gak apa-apa Kang Amir. Oke, silakan 0739 61655. Masih kita buka layanan telepon. Mungkin masih ada yang ingin gabung, ingin bernyanyi di kesempatan malam hari ini. Silakan, tanpa terkecuali ya. Mama Linda juga kalau mau nyanyi gak apa-apa Mama. Masih kita tunggu ya. Sambil menunggu, izinkan Dang Silat nyanyi sebuah lagu dengan judul ini juga lagunya Pak Pera ini, debu jalanan. Mudah-mudahan asik, mudah-mudahan enak kita dengerin. Sebetulnya Dang Silat kurang bisa nyanyi lagu Maggie Z.A. Imo Asripin. Spesial lagu Roma biasanya. Tapi coba kita cobain. Sambil menunggu ya, silakan 0739 61655. Masih akan saya buka.

Oke, masih ditunggu 0739616555 ya, hingga nanti pukul 22.30. Saat ini baru 21.56 menit. Setengah jam ke depan masih kami gelar, masih kami tunggu. Penelpon

0: Oke, bagaimana guys? Masih adakah ingin gabungan pada malam hari ini? Kalau begitu kita nyanyi lagu apa ya? Sambil menunggu Pak Pera, boleh kalau mau masuk lagi Pak Pera? Nah, ada kan Pak Pera lagi nih kayaknya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Oh, benar sayur, Bang.
0: Oh, benar sayur.
1: Iya.
0: Ya, benar dok, sayur.
1: Enggak mau, ngapo ya?
0: Entah.
1: Kalau kami Batu Rajo itu berebut, Bang.
0: Oh.
1: Karokean tuh.
0: Ini tuh.
1: Pada
0: hobi bernyanyi semua ya.
1: Ini kan santai banget.
0: Jelmana ya kumaha ya. Ya dah, Bunda Sayur nyanyi lagi. Bunda Sayur mulai nyanyi lagu apa?
1: Lagu Hitam Manis dari
0: Imam
1: Arifin.
0: Hitam Manis.
1: Dari
0: Oke, kita liatin dulu ya. Hitam Manis. Yang Hitam Manis itu bukan?
1: Bukan.
0: Hitam Manis senyumnya. Itu ya.
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya.
1: Diam-diam, Pak, ini.
0: Tahu nih, diborong nih Bandar Sayur ini kalau gini caranya. Oke, kita cari dulu ya Kang ya.
1: Ya.
0: Imam S. Arifin kalau nggak salah lagu itu ya.
1: Iya, Imam S. Arifin.
0: Oke nanti, oke nampaknya ada ini. Oke siap Bandar.
1: Ya.

0: Wanap, eh mantap, mantap.
1: Terima kasih Pak, sinyalnya itu mendukung benar sinyalnya.
0: Tapi lumayan masuk lagunya, senang saya.
1: Jadi mantap, lama mantap. Dari pada nganggur gitu.
0: Iya betul.
1: Berbobok kata Mama Linda.
0: Mana Mama Linda?
1: Mama Linda suaranya nih, cuma kenal sekarinya nih.
0: Oh,
1: dia duet biasanya.
0: Nih. Oh duet dia?
1: Iya biasanya.
0: Malam
1: ini. Mandul ke apa itu dasi dan gincu kan enak itu.
0: Yang nama.
1: Itu ya,
0: yo terima kasih. Oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masih dibuka layanan telepon ya. Bagaimana masih adakah? Kalau begitu, dan Sirat balik ke bandar lagi sambil menunggu ya, sambil menunggu telepon masuk. Kali ini lagu apa?

0: tampaknya ada lagi. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, nggak ada yang masuk ini. Waktu nggak jauh lama lagi, sayang. Yang dang buk. Entah kalau lagi balik ke lagi apa duet di organ kali ini. Galak nih anak sih. Lagu apa gitu?
1: Si Peramai dong.
0: Hah?
1: Si Peramai yang aku di barat kau di timur.
0: Aku di barat kau di timur.
1: Yang ori ya dong.
0: Ori ya, coba kita cari dulu ya. Asip.
1: Ini rugan-rugan tu kaku apa?
0: Oh itu. Yakin nih anak. Percaya nih anak Pak Peran. Oh. Asep Irama. Sedikit-sedikit walaupun enggak terlalu itulah ya, enggak terlalu asli. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Eh, kembalikan dia ini ya. Oh.
1: Yang
0: ori-ori
1: ini kan ada jelemanya.
0: Oh, itu ya.
1: Itu uang ada.
0: Apa, aku di barat, kamu di timur katanya? Aku.
1: Mana JBL?
0: Tak.
1: Sebaliknya di jam dikati ya.
0: Oh, itu. Ya.
1: Yang mau dibayar kati.
0: Hai. Induan kan anda.
1: Induan
0: kan? Ini.

0: gimana? Oke, terima kasih Pak Pera. Oke, terima kasih Pak Pera.
1: Doa Pak Pera semoga sehat semua pendengarnya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita putarkan beberapa lagu dangdut. 22.30 nanti kita bergabung kembali bersama Pro 1. Kita ikuti Ruang Rindu hingga tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih udah gabungan, yang belum gabungan juga, dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya ya, sehingga kita diberi keberkahan umur, diberi keberkahan kegiatan kesehatan, diberi keberkahan apapun itu. Kalau udah dikasih berkah oleh Allah, mudah-mudahan semuanya akan barokah. Amin ya rabbal alamin.
2: 98,8 FM RRI Bintuna. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mendengarkan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. No Medan-Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Makai, Bang.
1: Makan kau, makasih. Jauh boleh. Lupa diri jangan. Biar daerahmu ada.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain

anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu.

Saudaraku, sebelum kita beristirahat, bersyukurlah di setiap keadaan. Sahabat, rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat kita yang sedikit rasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih berharga. Rasa syukur mengubah masalah yang kita miliki menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah hidangan sederhana terasa menjadi istimewa. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur menjadikan masa lalu sebagai kenangan manis. Rasa syukur juga menjadikan masa sekarang indah dan kesenangan. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bila hati selalu dipenuhi rasa syukur,

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita bersama kami di RRI Bintuan 98,8 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas untuk edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, saya Syahjudin mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam, selamat istirahat, tidur nyenyak, tidur yang pulas. Mudah-mudahan besok kita terbangun dalam keadaan segar. Dengan begitu kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas yang telah menanti kita besok pagi. Baiknya sekali lagi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agustus 2026, tentu dengan berbagai rekan acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Seperti biasa, nanti tepat pukul 5 lewat 15 menit kita ikuti religi pagi bersama Pro 10, masih bersama Pro 1, tepat pukul 6 warta berita daerah, dan pukul 7 seperti biasa juga kita ikuti informasi-informasi penting menarik dari Jakarta yang terangkum dalam warta berita Pro 3 Jakarta pukul 7. Bersama kita berakhir tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, pernah itulah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga hari ini merupakan hari yang hari keberuntungan buat kita. Dengan begitu, berbagai rangkaian kegiatan yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT. Baik, benar. Sambil kita menunggu religi pagi, kita ikuti atau kita dengarkan beberapa buah lagu pop Islam yang berikut ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pagi ini kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang sudah bangun, yang sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh, atau yang belum segera tunaikan. Bagi kepala keluarga, sebagai bapak, sebagai ibu telah terbangun, bangunkan anak-anak kita, ajak salat subuh, sujud kepada Allah, bermohon kepada Allah agar semakin bertambah umur kita, semakin berkah pula. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat.

nikmat yang telah diberikan kepada kita. Insya Allah dengan bersyukur itu, maka kenikmatan lama bertahan diberikan Allah kepada kita, bahkan sampai kepada puncak nikmat itu ditambah oleh Allah. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan terus kita menghiasi letikan lidah kita, membasahi bibir kita dengan kalimat-kalimat salawat dan kalimat-kalimat zikir, insyaallah kita semua termasuk orang mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar religi pagi yang insya Allah berbahagia, tema kita pagi ini tentunya mewaspadai virus takabur. Di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat-ayat yang sering kita dengarkan adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan. Karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan kita dan tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, takabur adalah seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis pendek ini tadi, orang yang takabur ada dua macam. Pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran adalah pada orang tersebut. Ia menolak karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal, pendengar, hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun ketika itu berkata kepada Fir'aun, "Jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah." Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyap kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan juga prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka, membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takabur mereka. Ini yang pertama. Sedangkan pendengar, jenis kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba, merendahkan mereka karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya daripada orang lain. Nah, para pendengar religi pagi yang insya Allah dimuliakan Allah, merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya, bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan, sehingga dia merendahkan istrinya dalam hatinya dan juga berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seorang ayah
bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan juga pengalaman, sehingga merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal-hal ilmu pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang atasan merendahkan bawahannya, begitu pun seterusnya. Nah, Allah telah melarang sifat takabur terhadap sesama hamba saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ard marahan innallaha la yuhibbul kullu mukhtal fahwir." Makna ayat itu, janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu. Jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu seperti yang dilakukan oleh orang-orang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan, dan rasa bangga diri. Pendengar, para pecinta religi pagi yang insya Allah dimuliakan Allah, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita introspeksi kita. Kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Qarun. Qarun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibendamkan ke dalam bumi? Kesombongan tidak dapat menyelamatkannya. Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun. Fir'aun pada akhirnya hajatnya tenggelam, binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya kerajaan dan juga pasukan-pasukannya. Apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak. Karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Tidak. Sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelum kita. Nah, jamaah, para pendengar semuanya, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita. Karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang menjijikkan, dan akhir diri kita adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti pasti ia akan dikalahkan oleh kematian. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar religi pagi yang dimuliakan Allah, seseorang yang selalu memantau dan juga mengawasi hatinya serta terus-menerus berusaha menghindarkan dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwa kecerdasan ilmu, harta, dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya. Tapi semua itu adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh karenanya, hendaklah kita bersyukur kepada Allah, mengasihi orang-orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawadu ataupun rendah hati. Karena tawadu termasuk di antara jenis ibadah yang paling utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum latakhfuluna an afdhalil ibadah at-tawadu al-hafazu ibni." Maknanya, sesungguhnya kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawadu, bersikap rendah hati. Nabi mengatakan demikian tidak lain karena hanyalah orang-orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka kesekian banyak kebencian dan juga permusuhan. Akan hilang rasa iri dan juga dengki. Mereka akan terhindar dari lelahnya persaingan, upaya bermegah-megah dan saling membanggakan diri,
dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Mudah-mudahan tentunya apa yang telah kami sampaikan ini membuat kita tergugah hati ini, membuat kita lebih sadar ternyata kita melakukan kesombongan-kesombongan yang pernah kita lakukan, itulah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sombong bukan merupakan pakaian Allah. Hamba Allah, manusia biasa seperti kita, tak layak menyandang sombong itu. Karena pakaian sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya apa-apa. Kita berilmu, orang pintar, ilmu hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya raya itu Allah titipkan hartanya buat kita. Ke orang punya kekuasaan jabatan yang tinggi, jadi orang terkenal, Allah titipkan kekuasaan itu. Mana ada orang pejabat seumur hidup? Mana ada orang kaya mati bawa harta bendanya? Mana ada orang yang sudah meninggal dunia ilmunya masih bisa, tapi orang mati habis ilmunya? Melainkan kita berikan kepada orang lain agar ilmu yang bermanfaat bisa mengalir buat kita walaupun kita sudah tiada. Begitupun semuanya, apapun yang Allah titipkan kelebihan kepada kita, syukuri saja. Berterima kasih kepada Allah. Kalau kita orang pintar, buatlah orang yang tak tahu menjadi tahu. Kalau kita Allah titipkan harta benda buat kita, buatlah orang yang membutuhkan harta benda, orang yang miskin, orang tak mampu menjadi tersenyum dengan sedekah kita. Kita punya kekuasaan, maka beri kesempatan buat kita beramal dengan kekuasaan kita, bukan menyombongkan diri. Lakukan sesuatu dengan kekuasaan kita yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Inilah ceramah singkat dalam Reji Pagi bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya virus takabur ini, agar kita selamat dunia wal akhirah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Jalur penghubung Kabupaten Kemahyang menuju Kabupaten Rejang Lebong melalui kawasan Kebun Teh Kabawetan Kecamatan Cindang Daratan hingga Kecamatan Binduriang kini menjadi alternatif bagi masyarakat. Sesuai dengan regulasi terbaru, perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades harus mengundurkan diri dari jabatannya jika telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa. Bersama saya Haryandi Kabringar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Minggu 2 Agustus 2026. Informasi yang pertama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mencatat kasus kecelakaan kerja serta pelanggaran hak pekerja masih mendominasi aduan ketenaga kerjaan yang diterima sepanjang semester pertama 2026. Berikut laporan Puspa Sekararu.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu menerima sejumlah laporan dari pekerja di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Laporan ini berkaitan dengan berbagai persoalan hubungan industrial yang terjadi di lingkungan kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifuddin mengatakan hingga semester pertama tahun 2026, aduan yang paling banyak diterima meliputi kasus kecelakaan kerja serta permasalahan pembayaran gaji dan hak-hak pekerja. Menurutnya, kedua persoalan ini masih menjadi perhatian utama dalam penanganan pengaduan ketenagakerjaan. Dari seluruh laporan yang diterima, sebagian telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi antara pekerja dan perusahaan. Sementara itu, sebagian laporan lainnya masih berada dalam tahapan penanganan dan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku. Syarifuddin menjelaskan bahwa permasalahan hubungan industrial ini merupakan hal yang bersifat dinamis dan dapat terjadi di berbagai perusahaan. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh pemberi kerja tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan agar setiap perusahaan memberikan perlindungan kerja yang layak kepada para pekerja. Selain itu, perusahaan diminta membayarkan gaji dengan hak-hak pekerja secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, maka permasalahan ini dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
2: Hubungan industrial misalnya antara pekerja dengan pemberi kerja itu selalu ada berjalan setiap event lah, setiap saat. Dan hari ini kami di awal semester 1 ini kita sudah banyak menerima laporan dan banyak juga yang sudah kita selesaikan. Dari mulai ada mungkin kecelakaan kerja, dari mulai ada dis pembayaran gaji, pembayaran tunjangan dan sebagainya, itu semua secara bertahap kita fasilitasi. Dan memang ritme hubungan industrial ini fluktuatif. Jadi kita hanya berharap kepada para pemberi kerja untuk tetap konsen lah.
1: Disnaker Trans Provinsi Bengkulu juga mengimbau setiap pekerja yang merasa haknya dilanggar atau mengalami kondisi kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan agar segera menyampaikan pengaduan mereka kepada dinas terkait. Setiap laporan yang diterima akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar berita, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino. Berdasarkan perkiraan BMKG, puncak El Nino diperkirakan terjadi pada akhir Juli hingga Agustus 2026 yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan curah hujan di bawah normal. PLT Bupati Rejang Lebong, Hendra Praja menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu melalui sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi terkait. Kesiapan dilakukan dengan mengerahkan personil, tim tanggap bencana, sarana dan prasarana pendukung, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan cepat, terkoordinasi, dan efektif. Sementara itu, BPBD Rejang Lebong telah menyiagakan tim reaksi cepat TRC, mobil tangki, selang dan peralatan pemadam lainnya. Wilayah yang menjadi fokus pengawasan meliputi Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kota Padang, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, serta kawasan sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat. Dampak kemarau, Polres Kaur salurkan bantuan air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Tendi.
3: Kepolisian Resort Kaur melalui jajaran Polsek Kaur Tengah bergerak cepat membantu warga yang mengalami krisis air bersih akibat dampak musim kemarau panjang. Penyaluran bantuan kemanusiaan ini difokuskan pada pemukiman warga yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air dengan mendistribusikan sebanyak 2.500 liter air bersih menggunakan armada operasional. Langkah responsif ini merupakan wujud nyata kepedulian jajaran kepolisian guna meredam beban masyarakat dalam mendapatkan akses air layak konsumsi di tengah cuaca ekstrim. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan bahwa Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan bantuan kemanusiaan demi meringankan beban warga. Pihaknya siap memantau perkembangan situasi kekeringan serta menginstruksikan kepada seluruh polsek jajaran untuk menginventarisasi daerah rawan agar penanganan bantuan air disalurkan secara merata. Selain menyerahkan bantuan air, Kapolres juga mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
4: Polres Kaur melalui Polsek Kaur Tengah membagikan air bersih sebanyak kurang lebih 2.500 liter. Distribusikan kepada sejumlah warga yang membutuhkan akibat kekurangan air dampak kemarau panjang ini. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Ter Opsra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bantu warga yang sedang menghadapi kesulitan akibat kondisi cuaca ekstrim.
3: Lebih lanjut, warga Kabupaten Kaur diimbau keras untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar selama musim kemarau ini, serta diminta segera melapor ke layanan polisi 110 jika menemukan titik api. Sementara itu, masyarakat penerima manfaat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditujukan oleh jajaran personil kepolisian di lapangan. Melalui aksi sosial yang humanis ini, hubungan kemitraan dan sinergi antara Polri dan masyarakat di Kabupaten Kaur diharapkan semakin erat. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api menuju Pelabuhan Pulau Bai guna mendukung efisiensi distribusi batubara dan pengembangan kawasan industri. Puspa Sergarum menyampaikan laporannya untuk Anda.
1: PT Bukit Asam atau PTBA yang berpusat di Tanjung Edem, Sumatera Selatan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa pembangunan jalur rel kereta api Bengkulu menuju Pelabuhan Pulau Bai menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini karena Bengkulu dinilai memiliki potensi besar menjadi jalur logistik dan distribusi ekspor batubara yang lebih efisien. Selama ini distribusi batubara dari kawasan tambang di Sumatera Selatan lebih banyak mengarah ke Lampung dengan jarak sekitar 460 km. Sedangkan jika dialihkan melalui Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu, jarak tempuhnya hanya sekitar 200 km. Perbedaan jarak ini dinilai akan menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi distribusi hasil tambang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya mengusulkan pembangunan rel kereta api kepada Kementerian Perhubungan, namun juga menyampaikan usulan kepada staf Kementerian Sekretariat Negara agar diterbitkan arahan presiden atau semacam impres untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Pelabuhan Pulau Bai, termasuk pembangunan jalur rel kereta api yang akan menunjang pengembangan kawasan industri. Asisten 2 Sekda Provinsi Bengkulu Aradini mengatakan berdasarkan hasil perhitungan panjang jalur rel kereta api yang diperlukan dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan Kota Bengkulu hanya sekitar 98 km. Panjang ini dinilai lebih memungkinkan untuk direalisasikan dibandingkan pembangunan jalur baru dengan lintasan yang lebih panjang. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari pemerintah pusat atas pengusulan pembangunan rel kereta api tersebut. Pemprov berharap pemerintah pusat dapat menyetujui sekaligus mengambil alih pembiayaan dan melaksanakan pembangunan. Namun apabila belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pembangunan jalur rel kereta api.
5: Kita sudah ada pihak swasta yang menyatakan siap kalau mereka diberi kesempatan untuk melakukan pembangunan. Itu. Nah, tapi kita kan tidak bisa serta-merta. Apalagi dari segi kewenangan, kita pemerintah Provinsi tidak kewenangan di situ. Oleh sebab itu kita tetap hanya meminta kepada kementerian untuk difasilitasi. Nah, tinggal pihak kementerian apakah mau dilakukan sendiri, dikerjakan sendiri,

0: merampungkan hasil perhitungan panjang jalur rel kereta api yang diperlukan dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan Kota Bengkulu hanya sekitar 98 km. Panjang ini dinilai lebih memungkinkan untuk direalisasikan dibandingkan pembangunan jalur baru dengan lintasan yang lebih panjang. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari pemerintah pusat atas pengusulan pembangunan rel kereta api tersebut. Pemprov berharap pemerintah pusat dapat menyetujui sekaligus mengambil alih pembiayaan dan melaksanakan pembangunan. Namun apabila belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pembangunan jalur rel kereta api. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspaskar Arum dari Bengkulu melaporkan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspaskar Arum dari Bengkulu melaporkan.
1: Sesuai dengan regulasi terbaru, perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam pilkades harus mengundurkan diri dari jabatannya jika telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa. Informasi selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai menyiapkan regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, terdapat beberapa perubahan. Salah satu perubahan yang paling penting terdapat pada ketentuan bagi perangkat desa yang akan maju dalam pemilihan kepala desa. Jika pada pemilihan kepala desa sebelumnya perangkat desa cukup mengambil cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa, kini mereka wajib mengambil cuti saat proses pencalonan. Namun perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatannya jika telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa. Peraturan baru tersebut juga mengatur mekanisme apabila hanya terdapat satu bakal calon kepala desa, panitia wajib memperpanjang masa pendaftaran selama 15 hari. Dan jika masih terdapat satu pendaftar, pendaftaran kembali diperpanjang selama 10 hari. Apabila setelah dua kali perpanjangan tetap hanya terdapat satu calon, pemilihan tetap dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal melawan kotak kosong.
3: Jadi untuk perangkat desa sesuai dengan regulasi terbaru PP 16 itu 2026, bagi perangkat desa yang berkenan mencalonkan menjadi kepala desa, mengajukan izin cuti pada kepala desa. Tetapi setelah nanti perangkat desa itu ditetapkan menjadi bakal calon kepala desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sesuai dengan regulasi yang ada.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara saat ini masih menyusun peraturan daerah, peraturan bupati, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pilkades sambil menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri. Tahapan pemilihan kepala desa diperkirakan dimulai pada bulan Mei hingga bulan Juni 2027 mendatang, dengan target pelantikan kepala desa terpilih pada Desember 2027. Sebanyak 50 desa di Kabupaten Bengkulu Utara akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2027 mendatang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Pendengar, jalur penghubung Kabupaten Kepahyang menuju Kabupaten Raja Lebong melalui kawasan Kebun Teh Kabawetan, Kecamatan Sindang Dataran, hingga Kecamatan Binduriang kini menjadi alternatif bagi masyarakat yang hendak bepergian antar wilayah. Kehadiran jalur ini memberikan pilihan perjalanan tanpa harus melalui jalur utama Kepahyang Curup, sehingga waktu tempuh dapat dipersingkat hingga sekitar 40 menit. Wansdi, salah seorang supir travel Bengkulu Linggau, mengatakan selain menjadi jalur alternatif, ruas jalan tersebut juga mempermudah mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah Kabawetan, Sindang Dataran, dan Binduriang. Kawasan yang dilintasi didominasi hamparan kebun teh, perkebunan kopi, dan sentra hortikultura, sehingga akses yang lebih singkat dinilai mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata. Masyarakat berharap pemerintah terus meningkatkan kualitas infrastruktur di sepanjang jalur tersebut agar dapat dilalui dengan aman dan nyaman sepanjang tahun. Dengan kondisi jalan yang semakin baik, jalur Kabawetan, Sindang Dataran, Binduriang diharapkan menjadi salah satu akses strategis yang menghubungkan Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Raja Lebong serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan kedua daerah. Warta berita daerah ini disiarkan Radio Republik Indonesia

0: Bengkulu dan RRI Bintuhan. Untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku PMK, peternak dorong vaksinasi dan peningkatan edukasi. Anggrit Nardianto menyampaikan laporannya untuk Anda.
1: Pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak dinilai perlu dilakukan melalui peningkatan pengetahuan peternak serta pelaksanaan vaksinasi secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus mengurangi resiko kerugian yang ditimbulkan akibat penyebaran penyakit. Peternak sapi potong di Betungan, Kota Bengkulu, Abdul Join Ginting mengatakan, pemahaman mengenai penanganan dasar dan langkah pencegahan PMK menjadi bekal penting bagi para peternak. Menurutnya, pengetahuan tersebut membuat peternak tidak mudah panik atau cemas ketika menghadapi kasus PMK karena telah mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Ginting mengatakan bahwa bantuan vaksin dari pemerintah masih sangat dinantikan oleh para peternak. Ketersediaan vaksin PMK dinilai dapat memperkuat upaya pencegahan penyakit, terlebih jika diikuti dengan penyediaan vaksin untuk penyakit ternak lainnya, sehingga perlindungan terhadap kesehatan hewan menjadi lebih optimal.
2: Ketika penyakit tersebut kita sudah paham penanganan dasarnya dan kita mengerti seperti apa pencegahannya, kita tidak begitu panik begitulah, kita tidak begitu cemas. Ya kalau vaksin dari pemerintah harapannya sangat ditunggu dan sangat diharapkan kalau vaksin. Jadi ketika sudah ada vaksin PMK ya diiringi lagi dengan vaksin yang lain.
1: Abdul Join Ginting berharap pemerintah terus melanjutkan program vaksinasi dan memperluas jangkauannya kepada para peternak. Dengan dukungan vaksinasi serta meningkatnya kesadaran peternak dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan, penyebaran penyakit mulut dan kuku diharapkan dapat ditekan sehingga produktivitas peternakan tetap terjaga. Anggrek Nardianto melaporkan.

Dengan demikian warta berita Era Bagi untuk edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Saya Hari Andika, redaktur Reja Ariwowo, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application.

0: Baik pendengar, berikut kami sampaikan informasi prakara cuaca untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 dari BMKG Fatmawati Bengkulu yang akan disampaikan oleh Mas Fajar. Halo Mas Fajar, silakan informasinya untuk pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari umumnya cerah, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Pada malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seloma, dan Bengkulu Selatan. Dan untuk dini hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seloma, dan Bengkulu Selatan. Kemudian, suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km/jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu Utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Roger, Roger.
4: Roger.
5: Kamu pernah dengar kata Roger? Orang yang berkomunikasi menggunakan radio biasanya menggunakan kata Roger setelah menerima informasi. Tapi sebenarnya, apa sih arti Roger? Pada waktu teknologi penerbangan masih dikembangkan di awal abad ke-19, komunikasi antara pilot dan petugas di darat masih cukup sulit. Padahal, untuk keselamatan penerbangan, komunikasi antara pilot dan petugas di darat harus berjalan lancar. Di waktu pesawat pertama kali berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, mereka menggunakan tanda visual dari daratan loh. Misalnya menggunakan tongkat berwarna, suar, atau isyarat tangan. Kemudian, radio mulai dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Kode Morse yang sering digunakan adalah huruf R, yang artinya receive atau diterima. Ini artinya pilot menegaskan kalau dia sudah menerima pesan atau instruksi yang diberikan petugas di darat. Penggunaan kata Roger mulai populer di tahun 1943 saat Perang Dunia II dan menjadi istilah penerbangan internasional. Kadang-kadang pihak penerbang menambahkan kata di belakang Roger, yaitu menjadi Roger Wilco, kependekan dari Roger Will Comply, yang berarti pilot akan memenuhi instruksi yang diberikan.
6: Itu dia asal mula penggunaan kata Roger di dunia penerbangan.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application

0: 92,5 FM, persatukan informasi dan inspirasi. God bless. Maret 89. Ini untuk Topeti and Sek Simbrio Kesra, ya, pendengar. Untuk versi with Topeti. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, sekarang kita bergabung dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dalam membina umat hingga berpulang bangsa sejak terawat.
2: Dan saya ingin dalam kemuliaan lingkungan itu masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
3: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
5: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung.